Ragu pantau bersama dengan Skyband Cinta di Tasik Biru yang berangan dari bersama ke Edwin FM. Ria, selamat sesan, selamat ngupi-ngupi, selamat ngeteh sentanang. Kasih tiga yang berangan nak dimba bertugas, selamat bertugas lebih sehingga berata di kerja shift. Meting kemisi tu berminggu. Kasih tiga selamat bertugas, ia yang berangan di bertugas di Tikati. Kasih tiga, ia nak punya pasal pergah gini dengan Ramir Dongatur. Lebih sehingga di kawasan Tabidi, ia pedawan Raf Safari di Ki Dongatur. Ia yang berada berkira potensi kawasan pedawan jadi tempat yet nami lebih sige yet na kiren ge pi bekena pi dengan sungai Sarawak Kiri. Dikit nak ke sok pengerusi Majlis Pembandaran Pedawan MPP Tan Kai Adik Ratnang pengatur acara ti dekat us yet kiren aktiviti aktiviti di Dongatur habis juga di kawasan sungai ni mun kabirating apa katina platform ye na praku dengan kawasan-kawasan dengan di kawasan pedawan gas ni Raf Safari ati ini kada ada so acara berating di platform ye di Dongatur berang sewa ka ye sewa ati di Dongatur pigrus so dua adu berat na 6 Oktober kas negara ikhlas nang ati ina yet na pedawan Discovery Festival ka pedawan Raf Safari dong atur pigur sok tarung ngapat andu berat kas negara bagian sana tipu festival ati bagi masam aktiviti dong atur lebih sige aktiviti sukan kerja nami batan asal samun bidagang jadi yet na berangan adi berminat anting a kawasan adi dengan na lebih sige di kawasan pedawan mai kebes sama teman negeri tinggal Pedawan Discovery Festival di Kedongatur Sok 2 dan 6 Andu Buran. Yang tetap juga dengan tapi Praman bersama dengan Valentine LS Cinta Kanya Kajian Kelepasan tetap juga Ubi Praman bersama dengan M. Bujang dengan Peter James Kisah Amik 2.

Isah B2 sa Embojoy nga Peter James sa di pamantay sa San Matikas nga sa Mrs. San nga yung baringan nga ta adiki sa mata di Facebook my FM niya Rabi Siga Jackson Rita di na ang salam damay nga mas asraru sa Bangkok, Thailand. Terima kasih nga ta adiki Thailand di Tikati kas nga sa Mrs. San nga di dingin nga ta adiki sa mata Rohaya Jack na sa mga Mrs. San sa mata Bumingu kas nga nga kamat di James Pengiran Drun Gubes na sa mga Mrs. San kas nga nga kamat di Rachel Marika ni nang salam mesra selalu sa siburan Sia Fanny Anastasia gi bersama ngata Anastasia gi bersama ngata terima kasih gas negara kemat gadi dengan terima kasih timun kacali cung tizen lime so semenya selango ay nang selamat berminggu kas sopra gas negara David Ikom gi bersama ngata ay nang selamat tugas semoga siya kas murah rezeki terima kasih Kirangi nang selamat pagi ndu so oto di suat live pagi ti doa saya selalu terima kasih ge harap ge sopir tak dalam buat senang kasih sehat saya selalu kasih ge ya nak berangan ada ki ge bersama sesat dan wati di ki lebih sige kedek ge berata di pakai aran laluan aran di ki aran urat mata Are dog nai beda kena dingin beda majlis bandar Kuching Selatan di kemah guru ke kerja-kerja pengenai erat nak nga natu ke nang dapat enam penambah kiang moto sama nga beda duduk dingin pimanu lebih sige erat ati injawit teman jaya teman haid sama BDC di kita nak gesa Dato Bandar Kuching Selatan Dato Wi Hong Seng adik dat nang kerja-kerja ati ina ngatak rasa sak lebih sige tipu andu nyeraja ka sige erat ati diki jawit aran Wan Alwi menuju ke bahagian utara saman aran Song di selatan nyedia akses lebih sige ke kawasan-kawasan pramin ke kawasan-kawasan komersial jadi ia barangan kedai agi genura rasa sak badeg tipu kerja-kerja dari arah nanti dong ngatur harap angga sabar-sabar ge jadi ngana tapi cuk dikit ngana gue pramit tadi mesti aku sabar bersama ngati S-Band peluang ketaruh.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebel neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Bersama dengan Amal Tanjona yang ruruh atin kuat di Pramantai sasana hati kas nuga hiya na penyempasa perga mari nanti tambah sasama ge ripas be Piala Dunia berkemas tak peguru dingek pejuu nga Liga Super 2026 ka mai kemat ngar mati agi dingek berarubor ye na Liga Super diki agi taru berarubor di dongatur diki Kuching Kuala Lumpur berapa dengan Brunei DPMM Johor Darul Takzim JDT berapa dengan Immigration Kelantan Red Warrior berapa dengan Kuching City FC ka ia dengar pagi agi dengan berarubor di Dongatur Anina Melaka FC berapa dengan Negeri Sembilan ka bawa-bawa tinggal anu taruh ada lepas Kuching City memenang tipu berdapat dengan KL City FC dikin memenang 6-0 ka harap ke ia dengar mati agi dengan penambah gol ia Kuching City dengan tunang dapat nama dengan dalam carta ia Liga Super 2026. Kasnaga bekasana agi ge nang ta berbor adi dog ngatur arena Liga Piala FA 2026 adiki rek peguru ngandi anda September adiki yet na ni anda September ati ina yet na pusingan adi semungas yet na Piala FA 2026 arena diki Kelantan Red Warrior FC rapat dengan Kuching City FC ngandi anda September adiki dog ngatur di Stadium Sultan Muhammad di Kota Baru nga pukul peis ngarep gas nega yet na perlawanan timbal balik dinge rek dog ngatur nga mai anu beran di Kuching City FC rek berdapat nga Kelantan Red Warrior FC adiki dog ngatur di Stadium Negeri Pankah Mari nanti mendekadet nang Stadium Taha Arifin di Kuching adiki pegerus pukul mai suku sengar jadi mai kemat bege dinge berarubor yet na Kuching City FC mari nanti arabi siga agi Liga Super agi Piala FA agi Shopee Cup bagi geringe Liga ACL 2 jadi sesama teman di nyukong yet na tibarat na Kuching City FC lebih sehingga yet na pingarun tibarat na lingarun Sarawak.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu from Tavi Safa ga Jackson Boston ga IVP Bicinta ku di bumi kenyala ngarabis iyan orang ana di bersama ke ED YFM beri kas dega ya tabrangan di tiket di bau buka radio. Terima kasih MM and YFM beri ya jadi station ga tak sama-sama bi praman kas dega ya na pi paso perga di ki Sarawak agi record di kawasan adi Raru de sehat anina di Sri Aman di ki nekapukor mai sesantejah agi ni kawasan di Sarawak adi record takah penyakit sebab angka IPU adi Raru de sehat anina 222 gamai kawasan di Sarawak adi rekod takah IPU adi de sehat di ki kedaga sok kawasan di Sarawak adi rekod takah IPU adi de sehat aina di Serian 100 PI pro taru di Sarike 100 mai promai Kuching 160 PI Semarahan 160 promai Muka 164 Sibu 160 Kalinge di Kapit 100 Rima Prutaru ke di Bintulu 100 Rima Pruni. Jadi hati nak kena ke sok kawasan di Sarawak. Mai kawasan Sarawak adi rekod takah IPU adi dia sehatkan di kawasan adi di Sri Aman rekod Raru dia sehat adi na rebis sok 200 di kim nega pukul mai sesanti jam merekod IPU di takah 222. Kas nega asam isesan ke yang beringan adi kip sama di Facebook rebis juga di Kiong Lifindi. Terima kasih. Enang selamat tepi minggu kasopra Gasainet Richard dan selamat isesan Derek Asen dan selamat pagi selamat bertugas. Terima kasih kan juga kemat di dengan Tamil Lukas. Enang selamat bertugas dan berpagi terima kasih gena selamat pagi lagi dan grup Pesum Greenas Lawrence Mike lagi bersama hati enang selamat tepi minggu kasopra Roy Kuang enang selamat pagi kan juga kemat di Paul Sekin enang selamat pagi dengan selamat mekat Karim Mohas dan semua pekeping YFM beri nak jerbu ambil dah kawasan terbeda berpagi ti ya oh kas juga harap tak jaga-jaga maya tak bergek naik kerja tak disapa lebih sega tipu jerbu sama-sama tak jaga punya perengganan tak kas juga dan kemat gas ramai sesan di Nur Artika lagi bersama tak di JB kada ke kemat di Jenny Lelo enang selamat anunem Jiho Mitoy enang selamat pagi selamat tugas damai so serikin oluti bogoknya di ngabang ke Indon tepat minggu di bengkak pingabang yang barangan tadi giga derap motor di tikati dalam pimenu di kawasan serikin harap kita naki-naki tak nama motor kan sendiri sampai sesan di Roland Stewart inang mari nanti dalam pimenu mun kerja terima kasih ke di Edward Chiris, Mary Saro pagi ke bersama ngata. Terima kasih berangan dan digi bersama KD YFM beri. Jadi kan atap syur dengan ngara grup pemantap bersama ngerti ngeragu so Elisa Suzina Jobeng.

Ragu Perantau bersama dengan Ika Saiful Malam Agi Muda. Ya, berangan di bersama ke ADYFM dia. Kas juga. Terima kasih ke berangan lima bersama ke ADYFM dia. Sok pukul 6 sesanti jahkan senega agi ke berangan. Lima buka radio sok pukul 6 singgumi andu meja kas. Senega mama tinggal nyamik tamas senega di peleban segmen mekatkan muhasasan anu hati. Terima kasih kas. Berbisik ke yang berangan lagi di Facebook YFM dia. Kami kemarin pas hati tengah pukul peri sesan. Tak dapat sama-sama dengan agak pukul peri. Pro Radio National FM kelepasan nak ngarpi cu ubi pram lebih sama ngarpi celinta di permangan terum segmen yang ngarpi arin sop pukul pi neka pukul semang dua yut nandu jadi ngarpi aku juga terima kasih kasih per berapa dengan di anur bukan ragus kasih bisa mangga Michael Gayet ngarpi Aaron DBL Project Cinta Seruka.

0: YFM グラブサマー、グラブサマー。Segmen yang nanti ada para kandu sepukur PI Isanisan nepukur semang dua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

Okey, ma 20 minit pas pukul 10 pagi. Selamat berpagi, selamat berdapat. Kita ada berpagi terhabis segmen yang dengan Diaren. Ada berpagi yang 6, 20 berana mahi 2026. Bisa mengenaku Lina Jagim, kita hai taruh jam. Tapi selama ada berpagi, Siti masa pukul 10 berpagi, tapi pukul 92 narang anu Siti mati. Okey, di sini kita sama-sama berhibur bisa mengenal Azra NJ dengan lagu Ama Kai Sibarang. Kuan Abah Kai Sibarang, kuana dengan harap tak terhibur.

Minggu Siti bala adik kita pan meh nagi komisi sekolah kon kita tok anu minggu bau masa lagi mungkin ada belanda nak amang dah sama-sama ngumit komisi beranu dengan nak komisi sekolah anang anam seleki taruh anu kon kita ya kai mohon naik raja sensi anu nem anu minggu dengan anu ni komisi ataupun cuti umum beranu dengan penyambut hari kebangsaan kita dengan anam seleki bagi bala kita ada kerja abah susah haseng rimpas bala dengan kita ada komisi mari balik komisi kon kita bala kita boleh nyamuk cuti bala. Okey, jat terus dengan lagu Bibor. Kita ada berpagi ini dengan lagu Maso Namilia Lia dengan lagu Oku The Kinanam kena 22 minit pas pukul pre-pagi.

Okay, semakin lagu masuk Phoebe Klo dengan lagu Pergi Lalu Nak Pulai. Kan? Dengan Itina, cerita sama-sama Pink Program, Brajar Sinabi Putis bersama penerbitna Filomena Buang.

Gepta kutung penyepuan nga penerang yang gerak pikir ta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor pri isan-isan nek pukor semengduah yunganu YFM Bidaya gerak bisama.

Okey, semangat dan lah aku masuk Natasha Chaku dengan lagu Bunga Anurami. Kau nak bagi tahu apa pun pergi minit pas pukul pergi berpagi dengan pukul semuanya berpagi mati kita sama-sama keping program carta lagu Bidayah. Dengan terima kasih yang semua belau keping WFM dia dan masih lagi setia habis semangat mida berpagi di habis segmen yang di Aaron dan berpagi yang 6 20 pergi Nuburan Mahi 2026. Okay, teruskan lagu people kita masa Chris McKenzie Venalia.

0: Oh, sini sila sabi ng talon din. Matumutyo, sige muna.
1: Yes! Oh, Diyos! Woo!
2: Aso, sige ka naman ako din ngayon. Di pa tuto ko sabi ko dyan ang talon din. Di pa tuto gamot talon din mukhang ako. Pukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wakti? Di pa tuto yun ay oti, ano ti?
1: Diyos! Oh, kuliti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu nanti. Mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tanya nukar taya bisikal ku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa ke
2: nukar. Iya, aku gong buku tidur aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ayo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mau kau tunggu aku mana? Di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. De patut mu deh pilu.
1: Ini naki, kau tengah. Ini apa?
2: TV mau ningat. Binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani unai.
2: Ini hari bi.
1: Binirati itu yang nanti tunggu.
2: Aku deh kita pas kau nate aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu botol punya lihat toko. Mana aku jawatin lah.
2: Mau mas barang sina. Doi, aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Kemukas dati saya ada rabu. Joko noje.
1: Atuh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit iti. Buka benda lati buka.
2: Muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa pedangkum ke.
2: Iyole. Aku tis bonar. Binila ti, dole aku dah moya sebab mau milih kulimo sawak dolopas.
1: Hei, patut. Lek aku ingat kala bendera ti ti kini di mopu, kini dipilih ya, kini siak, kini dipilu. Mau lebih kurang sama aja kala mau limo sawak, aduk kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu menjual, Mai. Dia menjual ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonggak aku tu ke kelin bendera muti.
2: Ti pagi ku gati lah, aku dikemun pasal pagi dek. Kalika ngati itu timote.
1: Tapi mau ingat ya, itu ya masa mau pasang bendera, itu ya raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dari yok, mak dah totak, mak dah kois, kali pagu eh, mak dah nuk tanah. Mau di bendera no bu gatung semu. Nak di papi melakitnya be. Kali ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolin dia ada doh naik foto bercobak puah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mokos ya.
1: Uwi ya ge. Aduh. Yo yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah yo foto dia bas puah sebab puah eh. Buat ino eh. Pak paling ni mak dah terbalik dah.
2: Okey pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Moninga di warna biru lagi bitar kan oh. Ya mesti ke somu di ka umiah tiang mutia.
2: Yo.
1: Berarti ne.
2: Yo.
1: Nasib de buk berarti de ngang nulis saya pakai laptop lagi yo.
2: Yo.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mu mesti tulung ku pasang te pagi sa ada terbalik. Ku tolu jadi muti. Nok te nada-nadanya susah ge.
1: Yo, te pagi asa mare pasangnya tanon ku dio. Oh. Nabang bau. Asa de cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh kan.
2: Selamat ONU Kebangsaan.

0: Alright, jadi selamat pagi, selamat berdapat lagi bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Bedaya dan pagi itu di stesen radio YFM Bedaya di 02.2 MHz dan di 02.7 MHz yang dapat gengajit kau di RTM Clicks buat inoga di portal radio YFM Bedaya, you know. Di portal radio rtm.gov.my ingat apa ngajit kau ya kira-kira si je ingat ogi baik dengan di luar Kuching ataupun di luar Sarawak ingat apa ngajit kau asal internet ingat doras waktu negara pagi ti ingat apa ninggal aku di Facebook YFM Bidoyo. Hai duduk suengan dan pagi ti harap ingat suengan sehat saja onlu iti cukup nang bekabus asu jadi harap ingat dan pagi ti jaga-jaga deh penyiatingan sekiranya ingat dengan sehat puan reh kaki suengan patut tadi ingat ada berapa doktor ya ataupun ingat boleh man ubat ataupun boleh man uri ya ataupun man uri pakai koina man ubat lah ya jadi jaga lah penyihat atau nuak sukupin ma nai kerja sekian di sopa ya ma ni nanya ma uli di sopa sa atau dapat ketubuh hidup tu dengan gaya sehat dah boleh pun boleh exercise ya alright jadi dalam pagi ini ingat bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Bedaya episode ke talu puluh talu minggu ini jadi aku masih lagi sadik sejak dalam studio dalam pagi ini dua aku harap ingat dalam pagi ini sehat-sehat ke dua ini audio ni CJ activity dia ingin naik dalam pagi ti naik dia betul-betul sama ada ingin demun sekolah hari ti ataupun mungkin onak ingin tengah bersedia demun sekolah saat pagi ti nakit-nakit ya pakai tutu indung do boba ya alright jadi atau masih dalam program Carta Lagu-Lagu Bedaya jadi kada biasa ngidia atau ni kedudukan Carta episode ke talu puluh taruh atau ni dia kedudukan Carta atau saat episode ke 22 minggu lepas
1: no more small

Alright, jadi inilah ragu dari peluang minggu lepas tegal empat sidoh jadi juara ragu. So Chris Wooden Gando, Alan Kayan, Bragoda dan Gunci Cinta. Sementara itu ragu-ragu selamat.

0: Beethoven Ragged on Nogbua Asongku. Jadi harap yo subah lagi mare-mare-mare ya dalam dunia music itu. Sementara ragu dia buat pencalonan bau minggu lepas.
1: Sidi-sidi sambal asem pau lihat melawan
0: ragu soloni timalas. Teddy Babe
1: menepen

0: Eh? Oh, sini siya sa pidang taulon ni rin. Mato mo, Josh. Sige muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka naman ako din mo yun. Di pa tutok ko sa di ko dyan ang taulon ti. Di pa tutok gamot taulon ti mukan ako. Bukan nagadon ko yun. Eh, ano jawa ti? Di pa tutok yun ay oti yun ti.
1: Josh! Oh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu runti. Mogan-mogan-mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar dati ne.
2: Aku tanya nukar taya bisikal ku bi. Dia patut mu dia kili nuku ti.
1: Tapi bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyuti. Muti.
1: Nobong koyuti. Ni bukan nobong koyuti no. Ini lah mengajua ke.
2: Dia mau puan ya, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni de di mokos mula.
2: Iti re de ku gatung ti. De patut mula pilu.
1: Ani naki kau ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat binirati jarul gemilang.
1: Wah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati no, itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tu pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sini doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benar lati buka
2: muti ti emu moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa aku dah buka
2: iyo le aku tis bonar binilati dole aku dah moyap sebab mau milih kulimu sawa dropas
1: iya patut le aku ningga kala bendera ti ti kini dimopu kini dipilih kini siak kini dipilu mau lebih kurang sama je kala mau limo sawa aduk kemul pakai dah mau kok isda ik muti lagi atau dihare mumit di tikuk ni ti tu aku milih ti esok pasal ti
2: iya mai
1: bagu ah
2: kudu mau jual mai dia mau jual ni
1: ya dusa aku jual masih total aku tu ke kelin bendera muti
2: ti pagi ku gati lah aku di kemun pasal pagi dekari ke gati tu timuti
1: tapi ingat iti masa mulai pasang bendera iti rakah-rakah diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mu mak da liok mak da totak mak da kois paling pagu mak da no tanak mungkin bendera no mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bih tolih ini dah pakai iti maknya pakai tolih ini dia ada doh ni cak potot bersobak puah
2: aku kalik uwi ya teker mokos ya
1: uwi ya ge atau ya
2: ini nang kiriang doh doi tolin uwi terguna ge
1: pakai uwi no dak toka apa ya mak dah ya potot dia mas bersobak puah wat ino ya pak paling ini ya mak dah terbalik ya
2: moki pernah terbalik mai dia patut
1: wat iti mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke sobu di ka umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk tadi dia mengalami nulis ya pakai laptop lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mau mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutih nog dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mulai pasang ya tanah aku dia oh nombok nombok asal dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh kan
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bukan soana, bagi nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
4: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
4: Kayak handphone dan
2: apa. Okay.
4: Sebab bogo game dan mana yang mau. Sebab nak agak dah ngidak nak kuat yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le boleh kontrol. Wad dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau ya, dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman Nadina handphone selain pun nyaman Nadina.
2: Cegu Raymond Bihud.
5: Sama roku Josh Martin nanti semua lagu paling popular di YFM Dayo carta lagu-lagu Dayo.
2: Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta atau di Radio YFM Bidaya dan pagi itu. Dua, terima kasih Nudu Suengen dan bahagi bersama aku di Facebook YFM Bidaya. Aku nyobot dia, kodak-kodak ingat. Rachel Merikan, selamat pagi Nudu Rachel Merikan, selamat pagi Nudu Puan Dorin Gubes. Selamat pagi Nudu Mami Cikgu Esther, selamat pagi kan Nudu Mire Sam, selamat pagi Zach di Vipers. Puan Dolita Win lagi dalam pagi ini, Cheryl Schilling lagi bersama Doto di Facebook YFM Bidaya. Terima kasih sebab moyak masa ingat bersama aku. Doa aku tajam program carta lagu-lagu dalam pagi ini dengan ragu di sebungas di tempat normal.
6: Normal semong.
2: Ragu di tempat semong. Ialah ragu di abad tabanda penyanyi Nazri NJ. Di ragu dalam amba kai sibarang. Barang.

0: Kudi tapata nomora prii minggu iti ragu so Freddy Thompson ragu dia don salauku kamalia dan pagi ti jadi ragu ino dan minggu lepas di tapat nomor semong maad ke tapat nomor prii kira bisambi lah dua ragu amba kai sebarang nuti ya so Nazri NJ minggu lepas Nazri NJ di tapat nomor prii minggu iti rabu ke tapat nomor semong watenaga ragu. So Freddy Thompson dia yo maad ni topat maad ki topat nomor plii so topat nomor smong jadi yo bisambi le antara nomor plii dan nomor smong ini tu ya bisambi topat si jadi masalah jadi harap pada minggu bau harap ingan ketemu lagi dengan undi ragu-ragu moh ingku nak dalam Facebook masa adin ingin boleh start undi dua ragu ini tu ya yang ragu di topat nomor smong dua di topat nomor Pri. Alright, jadi tu paling lagi dengan ragu atau di tempat nomor
1: nomor moy.
0: Ragu di tempat nomor moy, ragu itu. Ya ragu dut kedut, guyang dangdut bisa madu sembuh glinas dalam pagi itu.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik ragu. Ingan oge bakat nulis ragu.
1: Maka gantian.
0: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email. Ludu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Penyedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod ragu ingan. Asal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Dah.

0: Alright, jadi nazar ragu rantau rock and roll. So penyanyi Patrick Debeng dengan ragu dan agogo yang sanu. Ragu ini dan minggu lepas di tempat nomor selamat. Ragu-ragu di selamat. Minggu ini muncul part pali ada pekang uruka top 10 di tempat nomor ju minggu ini. Terima kasih untuk para pengundi-pengundi ragu agogo yang sanu. Jadi aku rasa berkongsi dengan di berita lagi berlaku dan ondu minggu nyom minggu tu sadi ya, you know pasal ni naan so peminat setia peminat ini nyenangnya die hard fan kumpulan ataupun radio YFM itu ya, you know sekali ingat natong ya grup para peminat-peminat The Oma di dia. Bisa mah dengan Tom Dimis ya. Jadi atau gi ngajit nyada dan Bapak Julian ya. Jadi Bapak itu ya mau togan dunia di Kubuk Simpok. Jadi salam takziah lah nudu rawang Bapak Julian sokoi di YFM Bidoyo. Terima kasih sebab ia mau nyukung stesen radio Bidoyo itu. Kami berdoa dan pagi ti saan semongi yo sa yo sonang disombukan ni. Alright, jadi pagi lagi atau dengan kedudukan carta atau dengan pagi itu ya, ya bagi ngan daraan le ponu di ketoyak ke dan pa dan ondu itu mak komut pakai tutu indung saja ondu adin sekila ingan ninggal kaus bongoh ti memang cukup cukup na bongoh nuak cukup in ya mak da gaguang ingan sekia bodoh dan ingan keroja amat-amat di sopa ya dua sekila tapo dan ngurang leh ya sekira dengan biasa keroja nuk tengah hondu mungkin dalam pagi ti keroja nuk jamadin kira pukus mong dan jamadin hingga boleh maat ke boli dia relax ya sebab otak dia tu seorang le kodok ke kabus asuh ti sekia bogo alu tolu tia ia ngin pasas dan pinyihat otak. Alright, jadi terima kasih nudu sengen lagi bisa meraku dalam pagi ti di Facebook YFM Bidoyo waktu naga ingan the ninga aku Adin waktu nak ingat ngajit pakai RTM Clicks dua portal radio rtm.gov.my ataupun ingat ngajit pakai cara konvensional ingat buka radio di frekuensi ni 02.2 MHz waktu nak the ni 02.2 MHz dua otak dalam pagi ti harap bara dingan-dingan bara kru YFM Bidoyo de odi ke Sungai Asap dan Pimono pali ke Kuching dan pagi ti harap bala dumuno lokati dengan selamat ya jadi dan pagi iti jaya bala dumuno ia bau berakat so tepat de adon lusung laku besar bala dumuno tapo de nog belaga pali dengan selamat sebab aku ngoji-ngoji pimono so belaga di ke lusung laku ialah lebih kurang 5 jam dua tiap pagi bara dimuna pari ke Kuching ya harap sehat-sehat suaingan ya. Alright, jadi pari lagi dengan penghitung susun carta atau atau beralih dia di ke ragu atau di tempat nomor
1: nomor nuam
0: ragu di tempat nomor nuam dan pagi di ragu so kumpulan kumpulan peace band ragu dan temengan mu dayungku mang di Radio YFM Bidoyo, carta lagu-lagu Bidoyo.

0: Ngan anyap nya ada beken kan nya beken puan ku memang amu dengurah kerajaan ti sama dengan kerajaan Jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama mengentek Jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilih nya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dari kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu untuk Jalu puan ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapi kayu de batul, dapi kayu de sat. Inya ada mumung damu patut-patut na kain cemutip di dunia picek gak eh nyar mendamu.
1: Eh, amu mani amu daula-ula nyempah ku mengsein boh.
0: Puat mu bangi jalan tingan tempat nak tinan aku bijua tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin tak kiait untuk sama menguntuk kasuk. Memang amu dah dangki dengan aku, dangki dengan bisnes aku maju, debok aku bimto sekal.
1: Ongan. Adih ti samah bijua, sama-sama magaumaan, ngkudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu puan ku lagi jamat lagi bayuh ku babo abas barang-barang yudamu
0: ti ani de menugung ti ani bo ngani bekura muka mija de kuasan ti ngudip kai bipikir mudamu
2: ani ce babok kena mani kam dedak dadaru bu pagi ti ada pajit muka bisnis bu pagi parih menya anak daru-daru mengani banca dep kira maju
0: mengani kai ku namu sen tempat tina nak ku bijua ain tempat nentaki mudip ngan kai beradat pagu kena bus nya de musek
1: eh amu lagi-lagi amu manang aku nuduh aku anyap ku sebarang taki de tempat tamu aba mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, jawab kita sama-sama perasaan.
0: Damu nih, ani ada menugung damu.
1: Iya, gak ingin tebak perasaan.
2: Dek tebak kaku, ket netaki manusia.
0: Mani, masulek ince.
2: Kai mu tebak ti, luang ti badak besampura itna. Taki kasuk ti, ada bu manusia ngelinyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh mengisi etna. Adep tuke dingi jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kini dipisah musi et asih ada nasib untuk ngelesiluk.

0: Itu apa nomor 5 ragu so Valentine LS ragu di adon cinta kajon kajon. Jadi dalam minggu lepas ragu itu di tempat nomor moi maat lalu tepat ke tempat nomor 5 minggu itu. Terima kasih nudu sua ingan demo ngundi ragu so Valentine LS sino tie. Oh ya, jadi ketemu ngundi ragu-ragu dan carta dan pagi ti mau nak di Facebook rasmi dan pagi ti do harapingan mak komu tengen jawab ingan yo saat notap kedudukan carta atau saat minggu bau. Ya, okey. Jadi dan program carta atau dalam pagi ti atau ogi ni lagu pencalonan bau dulu ke balot dan pagi ti dua harap sabar dengan kajon noga penubuhan program itu saan puan lagu ki kada jadi cuak ni nanya pencalonan bau dan pagi itu ya. Alright, jadi ni dia aku ketubuk dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti doi nyenang doi ya kau nak sekiranya aku dek kunyobot bala ingan de ogi bersama roku di Facebook YFM doyo dalam pagi ti selamat pagi nudu Sebastian Lotai dalam pagi ti wati noge atau gi Cicunfo jadi saat pengumpulan Cicunfo dalam pagi ti aku Josh ya Josh Martin DJ Josh jadi DJ Jazz. Yo doi bersama dotok dah pagi ti DJ Jason tengah di lagi keluarga mungkin lagi pengguna keluarga di Boli Adin harap yo ataupun ngojit radio wifi video dalam pagi ti. Selamat pagi kan nudu James Pengiran. Selamat pagi kan nudu Wellington Imai. Terima kasih sebab membuka radio WiFi Bidaya dalam pagi ini. Mungkin pakai radio ataupun mungkin pakai telefon ataupun laptop dalam pagi ini ya. Alright, selamat pagi kan nudu No Azira Azira. Ya nang, selamat pagi DJ. Selamat pagi mantap DJ. Carta lagu jadi kesukaan semua peminat pengkaping WiFi Bidaya. Terima kasih nudu No Azira. Cukup nang paguh pujian ini. Terima kasih pokok-pokok. Selamat pagi kan duduk penyanyi atau Ellen Kayan dalam pagi ini. Terima kasih. Anu Ellen Kayan. Ellen Kayan in the house. Ya. Wena boli pun. Dan boli sekolah ke arah kira pada pagi ini. Right. Jadi sebab sekolah Adin mau buka stajo operasi selepas IPU mau di 200 ya. Jadi sekira IPU maat lagi ke 200 sekolah terpaksa oleh obuah tu apakah dalam pagi ini kuningga masih lagi sehat sekira atau ninga IPU tadi kucing dan pagi teh yana 176 sementara di tempat-tempat bokon atau ninga IPU di tempat bokon ya mungkin ogi di masih 100 kada di kawasan atau di Semarahan di Serian pun masih lagi 100 lebih ya. Soto di Kuching Adin 176 di Semarahan 172 di Serian 144 sementara di Seri Aman 150 moi. Dua di tempat Bokon dalam pagi ti masih okey lagi di Sibu di Sarike okey kudu ya. Ni ada Jopri. Sedang-sedang sementara di Sibu moih perlu ni masih sehat lagi berbanding dua otak di nuak ke Kuching kata okey 100 lebih ya jadi harap otak sama-sama jaga kesihatan tu mak tu naik opu itu buka dan pagi ti segala yang madang sampah ataupun ni nguluk dia terlalu tiak jalurnya pihak berkuasa kini otak naik opu itu ya salah-salah tiak otak dia berhukum ya. Jadi apabila nyobot teringat dalam media sosial bahawa itu bogok otak dan nyalah negara jiran tu sebab berada mana naik opui naik tabun terbuka naik kerja pimula. Aduh, okey ke kau dah nyat masa-masa min sinar jadi harap atau mak atau peluah sinar dia negatif duka lain sebab bukan lenang oni bukan lenang ia salah ataupun botol pakai bala di mula fikir botol kerja ya, sebab ia naik api muluah saan man otok tong adik kata takut lenang oni atau paksa tahan si je pakai otok mesti suat naik duman mak leh otok nambah dah lebih teruk lagi dengan naik opui disopakkan ni mungkin lagi kau dah ingat deraan leh madang larang ke madang duh dimbo ingat nyobu ke ni ke arep ingat nan dia sebab duh itu ia buat naik mau dua yang pada yang mau dua tiak ia akan jadi banyak kompos walaupun ia ambil masa tuwi. Jadi harap para foto sama-sama bekerja sama lah. Jadi bagi ngan the moon ready meet anak yang ke sekolah patut dengan sebaya nudo nak ngan da pakai tutu inu na baba ma kodok sekia bago asuh rumuti sebaya dapat ngin pasas nudo penyihat. Dua ni lagi pikiran dalam kupkusi dengan dalam pagi ti hilah tiap pagi ialah ondu lo 25 ondu bulan moi ialah ondu saan bala muslim dengan natong ane nabi bala dumuno jadi tiap pagi ialah ondu lo jadi mungkin lagi plan nang le nai barbecue kan ni kan ma dio sekira nang nai barbecue kan ingat boleh pakai oven saja ya akhirnya nanti sidik pakai DH masa mahal atau naik duman tu mada naik asuh ya. Okey, jadi terbalik lagi dengan penghitung susun carta tu atau berlari ke lagu tu di tempat nomor
1: 4.
0: Lagu di tempat nomor 4 dan pagi ti atau bersama dua Imelton Joneng, lagu dan jerak yang pimoh.

0: Si aku Abjad baru kerap pantun.
1: Oh baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku doon.

0: Tumbang di kandang.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di beton.
0: Digadu asyongku kadang-kadang. Nakam onak kobok mokat bujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat tengoji setiap penuh dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus paik pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-PRI ataupun 25-05-50.
4: Terima kasih ingat bersama koi dalam pilot dan carta lagu-lagu Dayoh. Aku, Captain Jaws, dan penolongku Captain Jazz, tambah dengan ngajit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingat obomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutup kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, dia ingat klik. Asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nama empat, asal ingat mata puan, klik like dari buah aduan ragu ino. Asal buah, tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo. Pak Natongnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
5: Cek, ngomong iba jalo gemilang di Bori ke?
6: Aduh, aku tengah pikir dia tak kaki kuih katong.
5: Sinok Bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
6: Bukan tu ni. Palik roja pirai. Nog boli rasu pikir man bih.
5: Patutlah. Ningat muadin pun seraru man dua pinggir.
6: Eh mutih. Man bogor lepas aku. Saat tenaga cukup. Ya ngibar jalur gemilang. Tak perlu ke tenaga apa?
5: Alasan si jainon eh. Nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
6: Betul ke tu? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
5: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
6: So on tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini pogo jalo gemilang ngin untuk beradi meno tak sama-sama ngibale.
5: Wat ino leh baru berjiwa patriotik.
7: Jak ja, sama-sama otong ngibal jalo gemilang. Muat semangat patriotik.
8: Sama Roku Josh Martin nodit semua lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
9: Nomor taruh.

0: Topa to nomor taru minggu itu so division osen ragu ina maat ni topat ke topa nomor taru so topa nomor pat minggu lepas selepas lagu ngunci cinta mo ruah so kedudukan carta atau sebab ragu ina maat pat sidoh topa de juara mingguan jadi bagi le can yang maat sembuh dah ino ragu so division osen terima kasih kerana dusu ingat dan mengundi ragu-ragu dan carta itu nomor kombut ke tu maningan saat ngundi lagi ragu-ragu dadah nga carta ingan mo ataupun aku mo sedia ti ada nga Facebook rasmi YFM Bedoya dalam pagi ti mo sedia saningan ngundi dalam pagi ti ya mak komen jok klik like saja di pingon lagi thumbs up no tanda best you know ingan klik jada no ya akan terus undi kira ni undi lah ni naan ni undi ni account ni undi lah jadi sekiranya lagi semua account ingan boleh lah ngundi semua sido ya okay jadi terima kasih nudu suingan dan mengundi dua mak kombut ya dua mak ingan alright jadi aku gi bahasa ni si tersurah kabar takar ragu situ aja apabila aku bahasa surah kabar adin dan jaman adin doi tak peduli bu dua pemasang teknologi amot dunia AI. Jadi bogok lah tuan ingat adin nya ada pakar-pakar di muti amat tanya ada selalu ada grafik mungkin moh kurang job dia sebab oni adin yang mau lebih suka na grafik poster ke honi ke pakai AI ChatGPT ke ataupun Gemini ke ataupun bokon-bokon lagi lah ingat dipuat ne. Jadi teknologi AI itu memang tu di tetapad lebu so sebab itu ialah lebih kurang kod manusia sebab aku pernah pakai I don't know apps AI ChatGPT aku krakar dua jadi iyo dapat ngin jawapan de botol lah kira ada nanya in dengan orang ni pakai ada nanya saja AI itu boleh dapat jadi dengan 24 jam pakai iyo dah dapat ganti dengan atau ada manusia sebab manusia itu yogi perasaan yogi emosi yogi pengepuan dari AI puan ino ada nanya antara AI dua manusia ki de robi tapoto saya da kesebab kadang-kadang AI ti ialah ni entity de bebas di dunia digital do asile tepuan mungkin AI pun boleh ge nyerita rahsia to nuduknya de bokon ha setadi puan ya alright jadi inoleh dunia AI paguh do aja atas sebab paguh ha ia dapat tolong atau dan kerja pagja atas atau di tepuan onike tujuan onike agenda ya ataupun motif yo di sepak gani ya tolong atau mungkin yang nguruk rahsia atau kah nikah dari puan lah. Alright, ino pasal AI dua babo itu aku gi bahasa pasal niat Sarawak kere ogi nai nano satellite ya kira buka dua dua makmal saat nano satellite jadi ni dua ni agensi angkasa negeri dua ni ni no University ICATS di Sarawak jadi Sarawak adin moh idoh tia Sarawak de 50 sawak de lopat Sarawak adin ialah Sarawak de moh maju ke depan atau dito ni nang ya ni ngak ki punok lagi atau moh terus ke depan sebab oni politik atau moh binaan ke masa adin inoh le de pimudah kerja-kerja de muti abuh nai atau ni ngak ke adin projek-projek pun moh start abuh nai ngan ada sedia ide dapat renai dan masa de sekejap sebab itih mungkin limit masa semua sawak saan sedia suak kemudahan itih suak ke tanah kau tak ada berada dingin-dingin tu dia di ke sungai asap aku gini enggak video berada di mana pasal orang berada di mana pasal pimono berada di mana mungkin dah semua sawak tak sodi mungkin lagi kereta apa ya di ke belaga ya you know apabila ya lagi kereta apa di ke belaga aku rasa aku pun raan ke ada nanya dan ni bulan si dohka di mewaki belaga di ningak di nanya ribuan piin lagi apa pikiran tak mildrat semia lagi aku ningak barangan filo barangan linda sina di depan wong ini ataupun ada nanya piin terjun ini you know, ribuan piin ini you know. sukup-sukup nang sangon. Tepat mesti lah dapat tu tadi saja. Kada lagi kada nyanang asal mo pencen tu ya akan di mawah ke luar negara. Pakai di negara atau sebenarnya ada bogo tepat-tepat di sangon. Tepat tu di mawah ke angin. Alright, jadi dengan tu terus lagi dengan kedudukan carta atau dalam pagi tu sebab masa atau kira-kira dua mas mong dua minit lagi lah pukul semong ni atau terus dengan ragu atau the seterusnya atau di keragu di tepat nomor
1: naib juara.
0: Ragu naib juara atau dalam pagi. Alright, ragu naib juara tetap joget bersama kumpulan The Vipers, joget bujang nami di carta lagu-lagu berdaya.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kau nanti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil ke dia na. Lebih kurang ke dia na. Cikgu!

0: pedot mi pensilku.
1: Oni-oni gehingan duoti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
0: Cikgu, justi, noku pensilku.
2: Iyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada pene?
0: Ngin pali pensilku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
1: Ngin de cikgu pensil no. Sumbangan gonji senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok kede bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat toban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doriak ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
0: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
1: Suba berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
0: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Ragu juara atas saat Minggu di Sebungas, Ragu Sotonius Poji, Ragu dan Seraru Gaon. Tahniah untuk Sotonius sebab mau jadi juara saat kali The

0: Ya, terima kasih untuk sehingga anda bersama aku dan pagi ini sama dengan dan hingga aku secara live di Facebook dan pagi ini dua saningan dan ngajit koi di frekuensi di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz secara online di RTM Clicks, aplikasi betul-betul percuma install dan telefon. Waktu ini sekiranya ingin anda hingga koi di portal radio yang boleh hadir ke portal radio.rtm.gov.my saat ngajit lebih kurang lebih 30 stesen radio di Malaysia di libu RTM. Mungkin guys kira ingat tinggal di RTM Klik sehingga boleh tinggal TV Bogo channel TV RTM dan no, sebab pada tinggal ingat jok ogi kudu-kudu si je pakai sekira ingat odi ke portal RTM Klik ingin boleh tinggal lebih so no ya. Alright, jadi dengan auto recap balik kedudukan carta atau saat episode kita lalu perlu taruh jak atau sama-sama ngojit ragu di tempat semua noga juara atau minggu itu ya.
1: Nomor semua.

0: istirahat bisa mah.
1: Ora jadi watino kedudukan carta todang minggu iti duo kada ada sobat kujaya ogi pencalonan bawah todang minggu iti ya. Ragu dia pilihku ialah ragu so develo ragu dadan amu dayung bedayo pangdi aku main ragu ino. Aku rana juga terima kasih nur suak ingan demo moya masa ingan selamat ni jam robi dan pagi tim sama doku di station radio YFM bedayo saat ngojit kedudukan top 10 carta lagu-lagu bedayo dan mak komuta duman ingan selepas iti ingan boleh start ngundi suak ragu-ragu dan carta de oki dan Facebook dan masa adin jadi nak kata berapa minggu bau nanti aku Josh Martin bye-bye nudus ingan dan supengan dengan ragu amu dayung bedayo.

0: Okey, semati lagu Bibor kita masuk YY Pang dengan lagu Ngarah. Mengapa kita rempur ini minit pas pukul semengini berpagi? Dengan pukul 9.2 anarang antimati kita terus ke Miri FM dengan YFM dia dapat lagi di Kuaping pukul 6 kemendu Siti Mati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadid, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, di ketika ia segmen Yen dengan Cik Aran, kita ada berpagi Anu 6.20 Mahi 2026 dengan bersama tipe call semang dua narang anu mengjauhkan kujian kita terus Nur Kemira FM dengan YFM video dapat lagi dekat pukul 6 kemudian mati habis segmen ngancang peta bersama dengan Api Ngarun Amir Beken dengan saya nak Alina Chakim mengucap selamat pagi, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia dan semua balap keping YFM video nama bersama aku Ketua Hai Terucam masuk pukul berpagi dan pukul semang dua narang anu city.

Praman Adepta untuk penyepuan ia penerang ia negara pikirta dalam segmen yang dengan diaren sok pekor pri isan-isan nek pekor semangduah yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
3: Men kucing nis marahan,

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

Hello, saya ngedau, saya ngelah Rahman telah lim ya. Lebih ngedani hati peci dahik DJ Rin dalam segmen tam alang unaloh hati segmen ngelarang lu andahin hapan alang pahma matoh men pukun 22 atang pukul telah lebih. Lalu mengkelah bakai-bakai kui hitam dan peci kelahi radio kayan teman ni ngejelok FM G0G.2 sudahin G06.G ya hati. Lalu mengkelah bakai kui alang kelahi radio kayan sayum mengkelalang teha halam dale, mengkelalang teha hawang dale, lalu mengkelalang teha semenanjung Malaysia, lalu mengkelalang mensabah kaya menhino atau kelote hitam dan peji kelengi radio kaya yang tamani ngejala radio online nyati RTM klik. Ha, tengok kalau payak payang pala page radio kaya yang teh link uak kungsihin nanti nak kelodang banyak nato ha, hitam dan peji kelengi radio online matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw. Lalu lagu lang buka lah santam doni hati G lagu alang kenan jolly jengan lagu Nusik Kui Sawi. Sampai tak pejuh alam segmen tam ngedoni ini ku sumetang dengah kelo bakai-bakai ku alang kelengi radio kayan jakani. Kena kehadui kelo jakani. Menghadoni kunsi dahik alang teha konti ini. Teh menhang kelo alam anau kelo teh panau teh syuping kun hadika. Teh menhang kelo teh panau. Hino tak kelo teh. Pasang kelah ujung anan alun ha ujung anan alun ini dok itu ku menitam lim ya timang kelah sang tima-tima kelah mesti ngyo atun alang teha ujung alan alun nah lahu mang kelah ado mate duri signal kredit ku kelah santai perjeta o kan bah hulai kaya bahi dah alang hal ong kelah ti amdang inang atapatai siwak ku nah hadi ha. Okay, pada ku sengkiri tam, tenang kuno ke ano program tam ngejelos segmen ngelarang andahin hapan tam doni. Ini ku sengkiri tam keleng hiji lagu alang kenan Alex Lihan, hati lagu Sayu Kenep Aku Nyanyi Men Itam Lim.

0: si Halloween.
1: Kan, si bertanding nak kalau tepile macam gap nu butun nang ke?
2: Eh,
1: kacau ni best tu.
2: As, aku dah rasa kalau te, ada lo sih.
1: Tapi, lo anda ke usit tak jam-jam? Te tak oh tapak kuman apa te nita main te aku tus kun tusu nanti te ba. Te nuli malam te saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tangkulu dua awak pedung ke kacau nu nala mata nan.
0: Saya kita empuyan kita mukudarado rin
1: saya kan saya kita ngelubai dia.

0: lalah ngalaan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Nenah mana di tanpa ji hati kelihi lagu alang kenan Lennon Laing Itam Nyam ya kena aku mitam lagu nan upahapan kelo alang kelihi radio kaya nan ni jaka ni ha hino to kelo te. Ok yang pernah aku sampai jauh segmen kuidah ni hini aku sengkri tam te inang kenuka ano program tam adalah segmen ngelarang luan dahin hapan ya. Nyati tepat pukul 22 jenang ai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki lau hati man pukunji tam peji kelehi dengah alang pah mau man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lau hati man pukunji 25 minit itam pejo alam segmen daho dau ani hati aku sengkeri tam pekalai te daho ni hau ya mengkelo alang bakai-bakai kuala kelehi radio kayan mengkelo alang te hava mengkelo alang jam kena kerti ni hau ani. Kalau dang matai kata dah hodoh ni ngejeloh page radio kayan lahu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti mengkelo alang maring ni peji dahing mengkelo alang empayan jam kena kah WhatsApp konti ini kusang kunsi nak menitam lim lepun WhatsApp konti yang nak kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okey aku basa ngeluar kusung ji telok ji saya kusung ji patusu lahu mengkelo bakai-bakai kui nusi hak lo sang maten kata dah dah ni tu abi mengkelo alang sang kata dengah ka mengkelo alang sang kata dah liveng ka mengkelo alang sang akai lagu lahu kelo dang kunsi nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti lahu mengkelo alang sang kata dah bahad dang lim ka kelo maten nak ngejeloh WhatsApp konti lahu beh menanan mengkelo lahu dang maten nak nyati ngejeloh inbox alang teh page radio kayan. Lahu hati man pukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan dahok tebara man itam lim. Lahu man pukun ji 45 itam peji alam segmen dengar keliah. Lahu hati man pukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Hina aku sengkri itam peji kelenghi ji sape lahu ji tekna. Lahu man pukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi te dau ani. Lahu hati man pukun 2.45 itam peji alam segmen dengah alang ne man hawang dale. Nunana ano program tam hati matoh man pukun peluda atang pukun telur lebih. Lahu mbain tam pejo alam segmen tam hiniku sengkeri tam kelihi ji lagu alang kena Deli Amira hati lagu Tusah Bake Itu Sang Peji.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Nenana menari tanpa ji hati kelengi lagu alang paha pantam ngedau ni lagu alang kenan Caroline lagu bingau ya. Kerana aku senggerita mati pecah dalam segmen tau sampai aku senggerita mati kelengi. Hati dalam segmen gal jaki kelengi dengan kelunan ayah alang maya. Kini aku senggerita mati inang kunun kaki olun gaya dau. Mina alang senjadi alam dale tam hasarawak. Darat lodo matoh mendani jima dahin duji. Ya tidak ni gate 20 pitan dau bulan saya. Duma 2026. Pedah cihma hati dah kio jerebu hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lho pedah lebih dah kio bahwi belarik minas menjadi alam kuri-kuri navan alam tata kapit miri dahin halimbang lho hati jerebu hatata seri aman betong bintulu kucing muka samarahan sarikai serian dahin hasibu. Pedah malam dah ke usan minas menjadi alam kuri-kuri navan alam tata kapit miri dahin halimbang lahu hati dah ke jerebu alam tata seriaman betong kucing muka samarahan sarikai serian dahin hasibu kesudau hati alam 24 atang 35 degree celsius nunana minas alam menjadi dau anih gate 20 pitan dau bulan saya duman 2026 nyati megak te daun 6 lahu hati jima jima gate 20 akasi 30 da bulan saya duman 2026 megak te daun migu pedah jima dah kio jerebu pedah lebih bahui belarik minas menjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam lahu hati dah kio jerebu ya kesudau alam 24 atang 35 degree celsius nunana mina alam senjadi jima menggate daun migu lahu hati duji gate 30 ji dah bulan saya duman 2026 menggate daun satu hati pedah jima jerebu pedah levi bahui belarik minas menjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam lahu jerebu kesudau alam 24 atang 35 degree celsius nunana minalah senjadi alam dale tam hasarawak darat lodau matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku ala gejeloh laman web resmi Meteorologi Malaysia. Lalu hati ji info an menitam tetuk kaya lung kaya daw hati kalung IPU Sarawak atang pukun saya jihima ani hati tata seriaman kereni hati 222 yanalah oren ya hati kalung ini hana nusi hak mage lahu hati tata serian jatuh pitan puluh telok nusi hak mage lahu hat serikai jatuh saya puluh saya nusi hak mage hak kucing jatuh 60 pitan hak sibu jatuh 60 hak bintulu jatuh 50 ji samarahan jatuh 60 saya hak kapit jatuh 50 telok dan hak muka hati jatuh 64 ini lim ngapalak basah ni anak tata IPU halang nusi hak mage hak tetah miri 60 saya halimbang 55 ha sama laju pitan puluh telur hati bacaan IPU hana pasak tua lalu hata tengah van kerani wina menitam alang telunga dau alang lasu telunga dau alang kira dihalang nusi ha mageh nuni dah hopi tuk menakui menitam li malang kelingi redo kayan yaiti mengkloh hadau tukul kalau tem nah hadui ha awal kalau pakai tabun ba tabun urung jasi kurang ok risiko alang senggeri tusah men ageh batung tamu hina men kelo alang tahipun anak ok men kelo alang tahipun pera okay nonton hati ji info alang ne men akui okay kerana itam pala pejoh alam segmen tam ngedani hati pejoh alam segmen ngerah jaki kelengi dahon kludan ayak alang mayak

mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

namanya gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena sih banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun sih kita pakai nopong, nopong aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Benar. Tapi cara ya.

0: Selfie.
1: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh, mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insyaAllah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak ada IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
2: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Serep tuk buadian. Legagang tengkung tengkung patah. Oling anak-anak kaya. Asanya radu tangan naskula.
1: Ini hati tepat pukul 22.40 minit aku sengkrici info atau panji dengar menitahui naman kelok alang meloh hatatah kucing hati hatatah Petra Jaya ya. Tidak kena bangu ha Petra Jaya endahan nangan jaklo mul kira meloh nguyo atai ha panadah atai alang sukup ya tidak sang naji hadui petmai temai hati paip utama ayan ji libu jatuh milimeter ha alan matang tepat da bulan pitana ni. Sarawata hati alam ji kenyataan bara hadut pertemayan ni senhana hati pukun puluh malam megak tek daw lima hati man pukun akasi hati matang man pukun puluh tek daw lima hati pat da bulan pitan atang puluh dua buluak daw gak tek daw nam lima da bulan pitan ya. Tena hadui ni anda hana menuteji hadui la tena plesa tena sesatan umenglan te pesit alang jadi hapai utama ha beh alan ya. Mentipo hadna sang namenin a dalam meklok melang meloh hapai terjaya hin ha alang pakai alan atau alang meloh hatatah anan yati klo sang te tulunga emte ente nguyo atai hapa paip keluati kerada ok ya. Behman Petra Jaya, ngawan lahu alasan tulungan tusahanin ay hati ha kolam tangkungan Bukit Siol, alan Demak, alan Bako, matang man kubah riatai pala batu pitan, Taman Sri Harmoni, alan Sultan Tengah, alan Tun Abdul Rahman Yaakob, alan Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, Muara Tebas, Pusat Bandar Raya Kuching, nyapa Segitiga Emas Kuching, JBALB dahin hatatah ngaman alang jeleng hinan ya. Lahu lim ngaman-ngaman anha basa ni anha nangan jamang kalau hadau melo nguyuk atak alang sukup jaklo nang pakai na jarun dah demai pai penin a hati kalau kalau nanah kalau nadah na atak kalau 24 jam empai anha mato na hadui kita ni dia ya. Hadui repair apa hadui demai pai utama. Lalu jangan ngurang antek kesan, tek tok gaguan, antek atak ni di Sarawak Water sang maten luri taki atak te palangawan alang telung atu sampe atak ni jada ngepnu kepuluan menhalang hipun kedai. Bagaimana lahu rasang na hati lencongan trafik jak sementara senhana teh telok do bulan atang puluh dua do bulan pitan ngejelok alan matang bersina tai pala alan matang bersina telok jam ok awang mendaha sang nemai sedia tapak deha pasang sang nasak ngeluak alan ya mendaha alang pakai alan alun kalau endaha kira nangan laan mengkelah hadau paka ngiyoh lim atun keselamatan gerik litalhu mengkelah sang nyian-nyian kalau sang kira lavat-lavat ha ujung alun-alun dahin menghadau an racang sepangan ano alan kalau tipuh alang dah sang namai ani naa. Okey nantana hati ji info alang naiman kucing alang naiman akui ampan aku sang geritam kelengi ji lagu alang kenan lagu Hindustan nah ha. Hati tepat pukun ji nai tang sampai ji kelengi dengar alang pahmau man pak undangan Angkasa Puri Kuala Lumpur lahu dahup itu mengkeluh hadau metai katah dahok dah ni ngejeloh pesta melantai radio kayan tino aku segeri itam pekalai teh dahok ngihau ha. Lahu hati mengkeluh alang teh hipun WhatsApp lahu keludang mata nak ngejeloh WhatsApp ha konti lubun WhatsApp kusung ji ji telok ji saya kusung ji ji patusu. Okay, kerana aku sendiri tanpa lalu pahapan kelihi je lagu alang kenan Alka Yaknik dahin jatin lalit lagu Kus Kus Hostahe Manitam Lim.

Pangalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara Madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang Islam pun hilang duit. Jadi nak jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, menggarungi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herati. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit Madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan cerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan agensi pengurusan bencana negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026 meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama yang dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan kerajaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro I Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarin Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan, termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peristiwa itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7-11 B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata, persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor terus meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Mengelarah, mengeluan, lahir hapan, menkucing dan semarahan.

0: Ano na mga adit ang pagsihat, tiklihi din nga alang pahmaman paunda nga ang kasapuri Kuala Lumpur. Huwitan ang pagsihalam segment na ni Tejaka alang pialan te daw jimaya. Karani ako sang kerita pala pagsihalam segment tami at segment daho daw ani. Tino ako sang kerita ang pagkalay te daho ni hao ya. Mangkalo alang maring ne blajan hon kayan mangkalo alang payan ngerti ka ng karating ihaw ni hini ko sang kusi mangkalo ako ng karating ihaw ni hao ni hati tugo alang na usok ta ni matabak matabak kun hadi ha hati dup dup dup dup hati di ngihaw ya hati tugo tama ta nalam reputi to be nervous okay tay kata halang aku itay nga jalapes radio kaya ni hati ngihaw ngihaw lan kuy te lalo jabatan ana sang te ka akuy lagar. Okay, anana hati kata alang una lalo kata alang kedua. Ya tirting kihaw ni di ihana to be afraid atau pasang petakut kelunan. Okay, anana ngihaw kata na ihati to be ngihaw lan kuy ni nang anak are gemala sang teka iha mete harina. Okay, anana hati kata halang kedua ngitulah segmen tam segmen daho daw ani. Okay, pala ko sang pejo unala ko sang barasa kenap menlim kalau bake-bake ku alang ni peci dahik alang ni meju usu lahu alang maok husu halam ngajalo segmen daho daw ani. Unala ko sang barasa kenap mengkelo alang ni nyemau. Saya kenap menjuk imang, saya kenap men WK Bajang, saya kenap men band Alpha, saya kenap men Jau Ani, saya kenap men Joy Lahung Mat, saya kenap men Jackson NALP, saya kenap men Miguel Mac Jau, saya kenap men Balan Ani Taman Lahung, saya kenap men CMS Fred ya. Lah ini aku sambasa komen atau apa kata alang unaloh alang neman baketam ihati Luna tetok daho ngihau ni di ngihau tak kelengi dengan usun tanah kerini. Okay, nana alang unaloh alang kedua ihati kelo nyam sekolah alang sang ala plesa ujung duman ani mengihau. Okay, nana alang kedua alang ketelo ihati ngihau kui tek dahun haui dah malam di bisau duda ujung kapung mabuk. Kena ini saya kena menikah Luna. Saya kena menikah DJ kena ini. Anana okata akna pesok ngeluap. Peace. Kaya saya kena menikah Luna alang nanya mau ngejaloh segmen dahok dah ni alang THPS Radio Kayan ya. Okey, kerana aku sampayang gritan payang jakitai pala WhatsApp konti hati basa G komen alang naiman baketam nyati abo lovely tetuk daho doni daho ni hao ya. Ini aku sengkusi aku sang basa na menitam lim tegu aku em jam hino dalok nyam ani te ngeli ah ni hao lelana noh kenap kui la ah jadi hana aku te ilau-ilau dalok nai uli huma bahi tai duhungai ha aku ngihau tai ilau-ilau dalo nai uli huma laan nun jam ta jarun ita ngeledaun na hadu ita hahamin dalo tengkeli ahu ngai paan. Okay, saya kena menikah abo lovely alang matai kata ngejala segmen tam daho dah ni lah man kalau bake-bake ku alang kelingi radio kayan jaka ni dan menhang kalau alang samatai kata dan lo kalau matai na teh hawa sang nain ah aku sang basan aku sang kunsin dan hindar lo bake bake tamalang kelihir radio kayan ha hino tu atau teh jakani ya. Bagi kerana aku segeri tampah panjaki kelihir lagu alang kenanta dan hati lagu sayulan menitam lim
1: anihir radio kayan.

0: may masuklah degree lang cumaan ni dalang nila degree alam engineering. Awi dari sige kalayakan ur kanan de dang lim anak ta masuk ha. Sukun ni tam te criteria te. Pendidikan ni. Ani na lang kira nung that tools na lang apantam ilaw talo apantam na lumaya hapasan ni.
1: Dahin no nang cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemajo pelajaran. Man beh pala mana tulo university.
0: Ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi, dari segi belajar tangke. Anan tapah tantangan abin bau belajar atas sekolah. Lebih-lebih nak awit tak sengala degree lang STEM kerekan ni deh. STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan. Jadi awi tapah dia tangkayan tak jauh tu kanan. Mesti kita tangkayan tu lah.
1: Sikat lim lah.
0: Adang tak lang dang. Bi sekolah free ni palang am tak bayar ni ke. Ayo dang lim ni tamtai. Bi lang paling kajau tak nunda sekolah am tak bayar ni. Iha na tak pa sin anda ok tam ho. Manitam lang layak. Kunin hadi awi anak tam tay masuk skema ni ke free tuition usitu sabayan nunun te sekolah nandi
1: jarun ya sekolah
0: alam jarun dan nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alang kelalo kajau nak ke te pesinan hak nak nambah pelanganan naan 15,000 pelanganan kunin hadi mendak lang layak lah manitam lang layak manitam lang amatang tori pani layak kitam korek besai tam lang hume te peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana hintek pesinan hak nak lang sayu.
1: Ya, I mean, we tak ni lang tak jauh program sekolah tak bayar apa free education dan kena berita dalam Sarawak kena jitu kalang tak tahu lan lang kan community tam hele. Jadi anu nak membe harapan tak community tam tak jauh penting nak pendidikan ni dato.
0: Ayo penting lan. Bi kerai ni kurek utek lim sekolah tam tak tadi kah waruh kurek mangkelok melak tak sekolah. Tengah ayat telok tak sekolah ni. Abi nana lang

0: Nana maari tampa ji hati kelahi lagu alang kenan awan ji lagu nai pio ya. Kerana aku segeri tam hati te ji atau apa kasi dua kata alang pakai tam tai ngajal Lopez Radio kayan. Hati kata te daho dawani daho ngihau. Okey lang nalo kusangkusi hati alang neman bake tam huang saging kata na ngihau lan kui tain ha ujung jabatan cepak. Ya saya kena menikah huang saging alam matai kata daho dawani alang kedua hati alang neman Alicia Baun. Ngihau kui inang iha awi iha mavuk. Okey nana hati kata alang neman bake tam alang datai ngejeloh pes radio kayan lalu mengkelak baki-baki ke alang kelihir radio kayan jaka ni mengkelak alang semetai kata dah hodoh ni dan loka kelam metai na jasa kui kunsi na jasa kui basah na peji dah hindi lo baki alang kelihir radio kayan ha hina toh dah lo te jaka ni lalu hati aku sengkunsi ji info dengah alang ni menserikin menitam lim tino te dah sang mesak geri nyilam kahum naan barang tekawa dahin barang runcit alang belegah na hati ji atu 22,000 saya atu 45 ligit 20 ji sin te masuk alam Indonesia tinodang endaha takep menpasukan operasi tentera darat Malaysia TDM hak serikin dah alam di. Okey ni hana ji hadui nyilam tino ani dang dok takep lo ni di. Alam kenyataan bara pasukan operasi te pesuk ji luri jitan alang lah putih alam anau ngejeloh laluan haram ha ngawan serikin sengtai pala sepadan Malaysia Indonesia kira-kira pukul 25 minit lebih. Tino kelita ni dengan rak takep kira-kira alam tusuk atuh meter men sepadan dalih empayan hana hadui pelesai ya. Tino hadui pelesai dah menglan tek luri ani dah gomna hana dah men dalih tam jilake dahin hati dah geri atau pada mudan kahum naan barang tekawa dahin barang rucit ala untai hipun surat ya. Tino hadui pelasan ini dah nak hadui hilik ji luri hino alang belegana hati 75,000 telah tu 54 sud bah sud gula ani hati legana alam 44,000 jatuh 60 ligit 25 kutek ani alang belaga hati saya libu tu 122.50 sen dahin hati 45 kutak melo alang belaga nak 4,000 saya atuh 60 dahin 45 kutak kinis staut alang belaga hati 4,000 saya 10 ligit lalu alang kahilai hati ji telefon bangsa iPhone 16 plus belaga telok libu pitan atuh pitan put pitan ligit dahin kahum naan an barang runcit dahin sin ligit alam sin Malaysia, sin rupiah dahin, Swiss franc lah juga hile ya. Dino lim barang ini di, dapat jidihin laki ini, dan hak jai pala ibu pejabat polis daerah IPD Bau Jadang pecoh hadui ngeluar. Okey, nana hati ji dengah alang ni menserikin alang kui kunsi men itam lim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama ji, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelmah dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan men anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Amin nun keminan hea kentak menanak ta. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong, itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, itam mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran alang anda lah anok mata pelajaran lang aban dah lemah anak ulang apa anda mahiang. Angklo hinang jian akron. Lebak taman hinan anang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na Allah. Abinu nanti deh. Abiniha jian mengambil berat. Abiniha jian metang. Abiniha jian terlibat. Lain report kat anak na. Lain markah anak na. Anan jian tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat langjak menyukurah re tong be. Tong be ni lang atak jaklan tabiat hitam orang ulu. Jian tendang nanunan. Tak anak tan. Abin anak tan ni anak ji harapan. Itong tam mete lembeng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah. Ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, denda. Tiha nyinang wayang, denda. Tentang pendidikan, denda. Tiha internet, nah adui kreatif, denda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muakka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin. Upadha tusah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nureh nuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Ngepji Itam.
1: Aku Nurus Miza Abdullah alias Lahong Anyi, metron alang jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, klinik pakar 2 telok 5 dahin unit jagaan luka Hospital Miri. Lim itam doh matoh menumun 22 man, mesti pelisa amok sendiri. Putung bulan bi menitam alang ul lebo umun 30. Sayu utam ne pelisa amok ha umapra atau klinik ji hangun alam jiduman laho. Awi itam doh ni nyutak pelisa amok adang senang kaitan pusok perah kensel mo ani. Jasi dang naban salat awin dangkah pubat perah ni. Nonok na pelisa amok dap atau sendiri. Alang una ana itam nyinang ha. Kita buka basung nak ring tak unai kelinge dah nginang mo unai entam pelisa mo joh hidau su lo usu ujung yung ing dah nukam ok ju bau su ujung kahong inang awit tekat selap basa ayan mo kelatung mo kelaong te mo dah buak mo te atau nusi atak atau daha musang atau nilun unai entam gam lah lebun dua anak gam atau entam merasa Miri tam na ni antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang berhidak mo. Bilau bahi tek kelatung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men ung anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pihalang men ada. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unai klinge deh na pelisa awi alang korit anande alang katlo na awi tam pelisa lima ni nun antam na awi teket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tam ha? Awi teket alang selap tam pusuk awi jam tuk kelaong lemo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejoh pelisa itam doktor tua alang jam ihak sang kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lubun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam buntelok nak kelatung telikin mo anak pekalui jam nak tui git lawan mo selap jam nak menuh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ san tak meset niti dap tua. Awi itam salat pusuk tadak-tadak kanser mo dahin sepangan matoh ubat na adang dangka itam ne mageh. Itam ujam dah katuk marung kanser mo nuni anna na paan pelisa mo sendiri ni haut bulan mang ha eh awin anih lang kat perlu lantam pelisa ha? Jaitam jam naban kanser mo anan tua saya kenap.
2: Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
3: Benar kita. Jualah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, bah kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini jelah kita rasa sesuai.
2: Bajulah kita.
3: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
4: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

nak tiklengi lagu alang kenan rosana urai lagu jaji kui. Jaji ku menitam lim hati aku sampah panitam. Atang pukun telok lebih lho sabung dan penjidahin DJ alam sang keritam. Alam segmen penjidahin kalau atang pukun nam lebih asan kalau penjidahin kalau alang teh radio kayan. Putung-putung dao putung-putung jaka. Haa. Okey, sampai tanpa jauh alam segmen tam. Ngedan ini aku sang kunci atau apa aku sang menjual sunaring ya. Berasak nama kelolang ni peji dahik ngejeloh page orang teh radio kayan. Men kelolang ni kep jaki ni menjual usu dahin ma'uk husu halam. Muna loh kesembara saya kenap men baketam huang saging. Saya kenap men jok imang. Saya kenap men mira larung. Saya kenap men beni usat imang. Saya kenap men payah ding ilang ni peji. Alang ni menjual usu dahin ma'uk husu halam ngejeloh page radio kayan lahu mangkla baki-baki aku mangkla hadau nekop ne peji dahik ha pes radio kayan manghada kunci pes tamani halasan Facebook lo jasi kahumlaan baki-baki alang maring menhala ampayan jam te pes radio kayan ani jasi dahan ne jam jasi dahan nang ne follow kun hadi jasi dahan amalak menuntut info alang radio kayan kunci halasan Facebook. Lalu hati tiji baketa malang nai matai komen nah ini hati gaben emoji peace peace peace peace peace kena ini ya saya kena menikah radiant lah ya. Lalu ini hati teh matai kata ngejelas segmen taman adi segmen dahok dah ni tina tanpa kalai teh dahok ngihau. Okey aku sengkusi nak menitam lim ah kelingi kalau ya hati dah ya ngihau lan kui panau alam umat bawah ni. Ngerti wa tua bukung tak panau alam umat bawah ani re. Si jadi alam hini darah-darah abin tak melai ngingau. Kasi. Ita tak melai ngihau nuni. Ulah nak perah bau dahapa ita abin nak te ita ngihau nuni. Kui nak lah. Apalah hati gaban kesi. Okey saya kena ban. Kalau bakai-bakai kualang ni peji dah kalau matai kata dah dah ani. Okey hati kena ke dah tam sambal janji mak. Ha sama-sama tam pidah peji mang kalau sang kira masan-masan radio kayan peji na inang belajar na dan kayan peji dan kalau alang teh radio kayan ya. Okey kali ni aku sengkunsi hati ji info alang neman miri info dengar. Hit. Tejidod hak menwaga negara Indonesia alang umun hani hati telok pelupitan duman enha pesuk matai alam jitilung alang gak kusi ha alam BR Food Court Commercial Center miri lewi dah halam di. Okey dah barang alang neman pusat gerakan PGO Upis Bomba Malaysia hati dalam ala tuk buka datuk kes ani hati pukul 5-6 minit lewi. Tina pasukan bomba enha tentai palangan vanadan telo atang pukul 5.25 minit lebih tina menglantek ji tilung hati kedua hak kedai anan alang kira ngusi menhalam ya. Dan dia palalo tai buka ke taman ini tina dah pesuk tai ji doh ani hati halam tilung na ya hati halang umun telo pepitan duman en menglan matai mendelo pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dalam pasukan bomba pelalau metang batung doh ni di anak jaitai dalam pihak polis dadang pejoh hadui ngeluak. Okey, nenah hati ji info dengah alang ni menmiri men itam lim. Okey, kerana aku sengkeritam hati kelengi ji lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu jaji murid peji empain tak pejoh alam segmen tam. Lebih ani hati segmen adat asan tina ku sengkeritam kelenghi ji takna alang naiman lalang payawan hati takna tuli bilong menitam lim.

0: te
1: nawi pateng gelang lanana tinang mangte
0: langang
1: dikaliu kenanana niung tung
0: pan
1: juka
0: yang yang
1: nade bale to.

0: Temu pejing larah di hina kami Radio Kaya di Miri FM tak nama kelarah telok. Kerana biar meteng hari telok urus saya nak urang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temu pejing di hina kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam. Eka tawin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyelong ju lagu, nyelong ju muzik,
1: leken
0: nak tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lah ngalung dulu nak usi tak masalah. Cuma alang tawin tak aku pedong ilau dah hontam kayaknya bin usia cukup, usia biar dah melayu kurang lah dah hontam jadi. Paling mencabat aku ini, ilau dah hontam kayaknya alang ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngedapak na alam leken.
0: Tapi dah hontam kayaknya apa?
1: Usia cukup.
0: Alaba eko nak hontam nak jadi hilang.
1: Maksudnya tidak seimnan jadi THG, jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekoh ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam. Tapi ku kenap anak tampaan gem dahok ta melengasen na.
0: Ini mah ati habah ni ikat apa hipun pengalaman lang darah tak dalam bidang nyanyian, tak dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom mendah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu lengalung dalam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Tapi kita tak pergi dengan kelunan pakai bahasa. Si telok pakai bahasa kaya. Telok pakai daun putih, telok pakai daun Melayu. Jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan, tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok kenap nah duya nih menepati masa nan penting. Tapi

0: klo senang uruk nah hadui klo harap klo maju jaya alam urip klo alam sekolah alam hadui alam nunta klo aman klo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM Kayang Kenyah Lahoh nampak menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelo lemlang tek program ni. Semoga lebih mujur.
1: Nunana hitam peji Meri yang tangku jaki peji dihin hari ini telah urus siana orang. Ya ini ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin lahu dengan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu tapi dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolem bye.

Kerana hati tepat pukul 2.40 minit, aku palu sengkeri tan pecah alam segmen tam lebih ni. Hati segmen dengan halang nemen hawang dale. Hati ji dengan halang unang lasang kusi menitam. Dengan halang nemen New Delhi. Tino te ji bilu nalang mudan kelunan. Hati tayo na ne biang jakahan ni napa haji padang bilun ha pasen Bilaspur dale ha tengah India te daw 5 alang lalau de. Ya pada nan lim ha alang tugung bilun anan te 40 ji laong te 4 ong hati dah anak kapten. Kalau putus ong dah penumpang ya tino dal ni kira sayu ke dalo dahin anda ha gri musang men bilun anan. Okay, nana hati jidengah alang neman New Delhi. Lalu dengah alang kedua, dengah alang neman Nepal. Pasukan penyelamat alang tehan Nepal dahin kina kerini alam dah tengah ya pebeh libu dah alang kerini padek loh kah menuji lepa alang dekaya alang keri tanah tupak, ya apa ais, ya apa kayo-kayo alang ne manyun hatatah ngavan Himalaya tino tematu dah alang kira matai dahin te kuri-kuri uma aru alang ngenai ya kreni hati dah alang pade o atang duwi man 2400 laung te dau 5 di yati te 516 patai u andha pesuk jakani ji menhang dah alang gatusani andha pesaya gak manyun atang hadale India. Hanepa sendiri dalam pihak berkuasa bencana lahu masuk pitan atau telok petelok dah alang nyadui alam sektor hidroelektrik alam aran atau alam kalung lim dah alang pade beh mendalo alang taina ken dahin dah alang taina hadui sebayang alam anau dah tai maun gunung Kailash hati jingavan tina dah men penganut Hindu tai sebayang hat Tibet ya lim dalo alang murib jakani kerani alam dah telunga tusah hati lin daven-daven lo ni pade ya apa te menhang lo ni hati keren apa yang jam nasib dah alang panak lo ni murib kah nusik kah nunok kah ya.

Kalan sa Padan, Nepal, tinadala sa Ladulahu, Upasuk, te Kurilaong, halang Kalan Alam, di Tarawang, Project Hydroelectric, Trishuli, Telok. Eh, kerana alam dah na tengayat hadui gerida atau patai selamatkan dalam anide. Okay, nonton na hati dengan halang Neman, hawang dalai halang kuikunsi man itamlim, itam na pencil alam segmen anite, jaka alam pialan te daujima.

0: Happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Arin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Ya, itu sentai lo.
0: Mai, tek itu lo nampak. Oke.
1: Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox pun nanan. Nih, ada aku mutang ya, Kak. Wim, nana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku, ho. Nah, lupa ku ada no nire. Mulai lelan ku ada keren, nih.
0: Ah, gak ya, tu ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni, baun. Nah, tak kaya, beg kat rumah nani, ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan lalau, oh lalau man 30 daun hati, man pa bayan lalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Nuna naman ada tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Siti Nurhaliza hati lagu Aku Cinta Padamu yang tengah lagu nang geritam kereni hati melok pitan minit an empen tamseng mekep segmen ngelarang lu andahin hapan tam ngedawani hati tepat pukul telur levi. Okey, berjumpa kalan Tuhan dalam program taman ni upano dahin sayur darah telur jam mata men pukul 22 adau atang kereni ya mengkeluar adau itam seng penjuh peji dahin DJ Livan alang seng geri itam alam segmen tamalan kedua ngejelah program peji dahin kelop. Aku DJ Rin mak iso kenap mentamal upeji kelengi radio kayan Hamiri FM lahu lagu lau mekap lasan tam doani ji lagu alang kenan Rosena Orai hati lagu aku maju umat Tuhan ha bintulu.

0: kan waktu kecil.
1: Terlihat tambah lengkap yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh hungai mana nak dia. Siti kira aduh hungai ayak ke hungai oka. Jaka hungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kenapa ni andi ke.
0: Wes pun anda.
1: Anak empat tugu ngeliat ha. Kelihatan nak
0: nanyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah. Tugu dah dah punya tu.
0: Jangan tahu liu mak, si tu mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam nere. Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: ti. Kena tam dah.
1: Tepelak daun.
0: Tepelak daun.

Niki mau selubi senglarah metam le malang tek langhi radio kayaan Mir FM jaket ni akhir ini pukul 30 minit lebih dahin unak loh ke berasa kena mandi jeri nalang upa panita atau mon pukul 22 blok dau di hatang pukul 30 lebih ni ya hati ngejelo segmen ngelarah ngeloan dahin hapan. Dalam segmen PDK peji dahin kelo peji dahek livando ni 20 pitan bulan saya duman 2026 atau mon pukul 30 ni hatang pukul 6 lebih na. Eta malang teh ha miri jakani hedang kelangi radio kayaan ngejelo frekuensi FM pitam puluh saya poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu FM. Eta malang teh ha Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seriaman nunampah sematan pejoh peji ngejelo frekuensi FM ji kusung 6 poin ji dan nurepa ji kusung ji poin tusu FM ya. Kita malang teh amin halangi pun channel halangi pun Astro dan pakai channel saya tu suji nuna pelahu my TV ke tu suji kusung telok lang teh ha Umaru hinok tapang awan telok teh awi telok dang kelenghi radio kayaan ngejelo frekuensi menmiri ya hati 75.2 dang pejir hing kalau teh atang pukul 5 lebih na bi mentelo alang teh hinok tuang awan telok alang amdang kelenghi radio kayaan ngejelo frekuensi itam dang pakai radio online ni hati ha RTM klik telah ilau YFM Bidayuh Kayan ya. Ya langit pun Facebook menghadap peji dahing barah dengah kusik long mentelok lebih ni ha leading Facebook page radio Kayan dinan tek kuin live lahu ha ngina dang telok kusik dengah ke inu repa barah nunok tu gaya lundau hangapan kelok jaka ni nun hadui kelok lebih ni ka petguna te suti sekolah nun ni suti ujung migu lahu mina tek balai lang te pandau piwai ka hinok kelok tay hinok anok kelok tay ha dang barah manitam lima lang tek langhi radio Kayan jasa kui petira dengah nurepa nun tua hadui langan kelok barati menitam lima lantai kelengi radio kayaan Mir FM lebih ani. Oke, hano program tam lebih ni wilayah oke ha tino pukun telok junang ai tam pejoh peji tak alam program surah dengah pukun telok 45 minit long do ani alam sejarah pukun 4 ngelarah jaki kelengi daun kelunan ayak lang mayak dah leh tam pukun 40 minit do ni do 6 peji tak alam Sarawak ku negeri ku nerepah dalih ku Sarawak. Orang ke pukun 4 junang kelenghi dengan lebih alang anpah mauman radio kayaan Mir FM pukun 4.45 minit aku sang barah dengah menhawang dalih pukun 5 lebih ita malang deng kelenghi radio kayaan tang pukul 5 lebih hui nak menita malang teh hamiri ha umaru naplahu ngejeloh channel Astro dahin my TV pejah peji dahin teledio kenyah men oh pukun 5 lebih nak pukul 5 kita malang dan kelenghi atang pukul 6 ke pukul 5 kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang pejita alam dengah sukan menuanan ke bis on air dahin program radio kayaan lasi te pukul 6 lebih matah man pukul 6 pejoh peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kuching. Anu-anu, anu program tam, nginah dan anu rin sayu, nuna pelahu dan papan pahlaw kenap kelok lim, alam paan peji dahin radio kayaan, mentelok alam kenap kato tabi, kato dengah liveng kah, nurepah kato lagu kah, dan metai pengakai kelok teliding Facebook page radio kayaan. Etam pejok larah tam, ji lagu alam kenan Harry Paran featuring Ziff, lagu alam kumak dahun, mentelok lim radio kayaan, alam paan ngep ji itam.

pe mâine, păcătice,

Okey, pejok larah tan peji ngejelah segmen PDK. Peji dah hingga lok lebih ni, dah nak kerai ni perlu saya minit lalu pukul telok lebih. Ya, mausa kena mengkelok li malang tek peji dahin radio kayaan alang matah man pukul 22 belak daun ni hatang kerai ni. Dahin tini aku ngena bara tejo lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok daw daw ni atang daw telok na tek daw merdeka na. Daw ni hatang daw satu tu kasih ya. Okey, awi tanya nang jarun telok daun ni piah tok jug daun jihma jerbu levina bohi blare ha kuri-kuri ngavan ha dalah hudik malam ke an bara jerbu narepa ngelisun lo ke ya nunana te do migu laho dahin do satu piah lim dahin hanah lasuk daun jarun telok daun ni an kio te hang 24 darjah celsius atang 34 darjah celsius dahin laho jarun telok daun ni an kio te bohi blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalah hudik putung-putung daun. Nunana kio rendau dahin laho menitam lima lang te ha Sarawak ni ha kungyo men Kuching ne atang miri mina te ka kuri-kuri ngavan ha haudik o kuri ke halang ga jerbu bela manuti ke aku ngina hitam lim paan lava te jo ageh tam meng seven te na hadui-hadui hawang apiah na te jogging ka hui na mengkelo te ngavan lang bawa ya basa asap di hanan dike IPU alang bawa tang dua tu hui pa ha Sri Aman hawi kunyenang man adi 227 ya dan laho nuna pa ha Kuching serian pelaho bau lah kah IPU basa IPU alang teh hangaban gelo menggeri dah nak telok teh musam halama min tua buka ki pasti jasi teh di alang sayu teh alama min telok dan laho dan mendahau kuku tam ke man kalau alang muku alang tek perah alang utek perah kronik kan ore mang taran te nya dui ha kebun nah dui ha kebun telok jarun am sayuk daw nering bi melok na tua ani na jakak telok ngelarah amin ya. Okey, sayu suti ujung migu menitam le malang tek kelang hire dia kayan lahu angina ita peji pekeluan melu di dah wang amin telok jakani wi na men telok lang unya dui men daw satu atang daw lima nore pada enam lahu te jakak ujung migu nu nekep jo habah ka apeji keli ah dah nak nak nak telo mangka jaka telo melo tiket jaka ti pa telo ala nun dia lah habah telo sang bungat-bungat ha mang bi atina jaka telo pekluan keli ah dah nak nak telo lah okey ya men oh ni na pukun telo junang na ai tam pejo peji ta alam program tam hati program sura dengar ampai telo peji ta alam program sura dengar ji lagu alang kenan joli jangan ji lagu penan alang kuma Annabella men kalau alang te aran anak Annabella ka men telok sendiri ka lang arana Anna norepa Bella ka lagu Annabella ni ak tuju men kalau lembake

yang meta o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM pajit ng

0: boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula hal macam kopi nak re, memerana boleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat dekurim. Tekan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi nak kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
0: Dan nak pitok sengna jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas nate
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayu ke jam tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kena jima duji ung sayu na nak
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena
2: jibulan o anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nuk ni tusak kena ku oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman Man akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan.
3: Radio Kayan Miri FM

0: kerana ni tanpa jauh-jauh dalam program tam, ia hati program surah dengar, dengar halang unak lo, ia hati menmiri, tino avin kenan nako dua rim kelita menji sto, ji lake kelunan dalih taman ni, umun 35 duman enggak. Hukum jin 22 bulan dahin hukum 2000 kenan mahkamah magistrat miri doni. Tino halang laki ni hati ngakun salah menuh ya ankuma nakau dua rim kelita 26 bulan saya alang uharedi hati haji ngavan hadui dagang ha alan miri bypass ha miri ni tokanan te kitan kelunan menuh kelunan alang hipun kedayanan te terima notifikasi te CCTV na ngejeloh telefon na ampayan ihak nyinang ji lake alang am na nalana tenaken kelahan kedayanan dahin na nakau norepah ala dua rim alang anak lo te alam store man beh hadu siasat polis alang anak store ni nyusi kete mubung na dahin andaha na kelahan tua ngaban store nan dan ngaban na nike norepah ngaban kedayan ni an pakai jamlo kelita alang tawin ta alam tusah alan alun jarun nah dah mano hadui-hadui nemai kelita ti pasulah marung leput bara alang anani ji pasukan polis mano hadui siasat ampayan dah deng ilau laki ani haunan ji ngavan norepa ji kedai lokani alang te ha kampung Pujut Tanjung Batu ha mirih ni. Ya, pelalau antahan dahin anikek ja tulung man beha di siasat. Polis lahu nyilek dua rim mani, teha dahin an pasaya anak nakau te ngavananan. Beh menu anan ke teha pesuk lahu resit juan dua rim manan. Okey, anan hati dengah halang naiman miri. Dengah halang kedua ke man serian, tino ji lake matai dahin te telo laung laan ke mabak. Tua ok tua kah menuh tawin ta alam tusah halan alun melawin dua luri ha alan sungai menyan ha serian lewi dalam di. Nyoh dahun Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak bara tek jah tukani dalok tek terima leput bara marung tusah alan alun ani pukul 2:50 minit lewi. Dah pasukan pelalau tek palang avananan dah natang tek avananan pukul telok 5 minit lebi tinan dah nyenang tusah alun alun ni melawin dua luri hati luri kagoji dan luri 5 tan ji dah ente alam nak ke nya dua luri ni te palaung alang tabin ya dan telok alang hak behati ga oktua tek ji aman dalok ke te kletip te ida luri 5 tan alang te tebalik dahin an manglan matai menuh dah pihak Kementerian Ageh pelesak ihak. Ya lah bara jilong mendalo alang ga anirike anna tente pala uma prah. Kenan dah aku nan bangu alang netang te ngavananan. Dahin dua laong lan ke te atan anna tente pala uma prah serian pakai jentera perkhidmatan perubatan kecemasan dan menyelamat hati AMRS Anum Bomba. Kurina tinan dah anggota bomba mana operasi musang laki alang keletipan ini pakai ubung dah nyelamat atang hadang an usang ya bin keletip daluri hatai. Ya dahin operasi ni ke an pelepak te pukul 4:45 minit dalam di. Ya nan dengah halang naiman serian hati dengah tu sahalan alun alang jadi dalam di. Dengah halang bayak loke men bau tino te ji doh kelunan Indonesia umun telok pelupitan duman an pesuk matai. Haji tilung alang ngusi ha miri. Ha miri lebih dalam di. Yo leput bara alang naiman pusat gerakan operasi bomba Sarawak dah pasukan men balai bomba dan penyelamat Lopeng pelalau te pala BR Food Court Commercial Center men uh dalok terima leput bara tegu pukul 5:25 minit lebih dalam di. Dan tegu dalok tang te ngavananan dah pasukan bomba buka ketam mentilung dahin pesuk dohanan amah noh nutike dahin dah pegawai Kementerian Ageh Malaysia menglan dohanan umatai menuihaan pelesa patena anserah man pihak polis ja mejoh hadis siasat. Okey, nunani tam peji ta alam program surah dengah ta melebih ni dahin program surah dengah dengan tam kelenghi te jakat lang pihalaan lebih jima hak radio kayan Miri FM.
1: Anih radio kayan.

0: Nana jelang golang kenan Dennis Lencau lagu alang kuma urip pudik manitam lemah radio kayan Miri FM. Okey, tini aku sang barang te jo bahasa IPU nore pakalung IPU we kurin tam ke asap layan telik kintam ya. Alang an usang te pukun ji ngedawani di alang pah pah jiak am sayu managih ihati ha Seri Aman 227 bahasa IPU na dahin ha Serian 24. Okey, alang apa am sayunan sangat tidak sehat kan ha ya. Dahin alang tidak sehat norepa am sayu manage ya hati alang ujung lo serikai jatuh 73 wanan kucing jatuh 75 sibu jatuh 64 ha bintulu jatuh 54 samarahan jatuh 76 Kapit jatuh 55 dahin mukah jatuh 60 pitan. Okey. Anan alang am sehat norepa am sayu manage. Ha Miri Limbang dahin sama laju sederhana norepakah masakka ya. Ha Miri 70 Limbang 52 dahin sama laju ji ato. Ayai tam ninang alang atak-atak am sayu manage ni hati Seri Aman dahin Serian mentelo alang teh ha ngaban-ngaban alang am sayu manage ni melok na te amin tua mang sepente ngeluan-ngeluan te pelasu batung telo ha hawang tika nurepa gerida nyam telo hawang mang sebenarnya amin na tua amin te nyinang jaka ngelisun nurepa jaka jerbu nuni adang kahum dah nyam alang am sayu no dahin laho amina am sayu ngah ngan laho ya telo dang sedia te ilo amina kenunaran nak didah lang ngaban dah nyerut ha farmasi dike sedia ke we nak mengkelok alang teh hangapan alang sayu layan telikin telo ni beda nyam telo tenup ne am sayu noh jaka malam ka standby kau nak aku rentam dia pam deh lahu hak teh nun am sayu marung ageh telo ti pelalau teh umah prah meng telo kelong-kelong na bahi ni ke kesan norepa avin kenan jerbu jarun ini katim siha mandah nyam tua mentelok sendiri pelahu mandah inan taman nore pau kuku tampalahu pelalau tegeri dalok ha umah prah hawi dalok am sayu noh angah-ngan nore panenikan ka jarun jerbu ni. Okey, 46 minit lalu pukul telok lebih aku sendiri tam pejoh peji tak alam program tam lebih ni hati program long doa ni alam sejarah. Ya, long doa ni dalam sejarah. Ya, hati jitu kalang jadi teguh 20 pitan dan bulan saya duman, puluh pitan, pitan pulu. Ya, hati marung lawatan rasmi yang di Pertuan Agong Naipala, Sarawak. Okey, long na doa ni 20 pitan dan bulan saya alam duman, puluh pitan, pitan pulu. Duli-duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong Sultan Azlan Shah dahin Raja Permaisuri Agong Tuanku Bainun alang pelepak hadui melawat dawa dihati te alam lawatan rasmi Jarundara Lima Dau Naihak Sarawak dahin te antrima te jo peng mengadat perpisahan norepa jaka dalau petat ha padang bilun antara bangsa Kuching. Teguh dawa tang ha padang bilun antara bangsa Kuching ini tino dawa an mangai kenan yang di Pertuan Negeri Sarawak Jakanan ihati Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dahin dohna dahin Kepala Menteri Sarawak Jakanan lahu ihati Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud dahin dohna. Menurut nanti iha patenyinang persembahan kebudayaan alang an dah petula ihati hivan-hivan kehormatan bangsa ampayan adalah iha terima tabi hormat diraja Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong lahum te persa kawalan kehormat alang te hangna ihati ji atuh tusu pegawai dahin anggota batalion ke 33 Regimen Askar Melayu Diraja. Menuanan ke iha bara sayu leka men nundi sama tinggal ke men dah anggota kabinet negeri ampayan iha te masuk alam bilun eksekutif te pala Kuala Lumpur. Jarun ano na nem lawat ha Sarawak iha lahu te te nyinang nurepa te pala perkampungan budaya Sarawak ha damai Tai pala Sibu, Miri, Guamulu, dahin hak loji, Malaysia, liquefied natural gas, dahin Asian Bintulu, fertilizer, hak dahin Asian Bintulu, fertilizer, hak Bintulu. Okay, nunana long doa ni alam sejarah, yati marung lawatan rasmi yang di Petuan Agong Nepala, Sarawak. Ya nun long doa ni alam sejarah jima. PFPG dahin radio kayaan, Miri FM, alangan pahamau men RTM Miri. Tam pejak larah tam dahin radio kayaan ngejelas segmen PDK peji dahin kelo.
1: Eh S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum gi. Kena oh.
1: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul? Haa.

kuy men imitam, khusus nak men tam kayan, ja itam bergerak aktif alam na kajian, khususnya mitam lang tek alam pedalaman lah, ja kenulang tak belajar ni naa, dang laho dah mendali habeh lang melaka pedalaman, dang belajar tiah, awi jam kenulang tam na. Dan pa pada masa yang sama kun leng kurin dah anan ngatu kita kita lah hodeng yo na iha na guna na kita ngio konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kun na leng itan itam jam ne jam ni tam nutuk tam sang nana nutuk tam sang praktis na halem daleh tam jadi aku akeh ja di mitam dah kaya na leng na kajian aku yakin dan percaya usia aku dap tolong pernah nak kajian bi lim-lim tak lim kada hak kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendak hawang jadi mengkawah marunganan yang penting kenunung tak nanan tenang dahin entak share mendahin dahin dah belahu mengkawah sang duan hunan kulunan yang hum bi entam barah kunun idea yang kita tak di idea nanalang mahan lelana okay jadi nunun tuah lang tak nan lelana dan memberkati dah hawang lah dahin memberkati di antara itam. Okey? Jadi, nanti harapanku menitam lim

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, melak telah minilah telah santai pala pukul 4 lebih tino pukul 4 lebih ni ah itam pecah peji ngelarah jaki kerang hid hon klo nanaya lang mayak daleh tam ya tini te dah bara lang nai mandala persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak no repapi KKS tino ani hati marung Sarawak Kenyah Cultural Festival KSCF 2026 alang sang matoh manji atang 4 de bulan pitan hati hak pusat kebudayaan forum Miri. Bi alam ha nuti ke nyamatoh mantelo pluji de bulan saya ke ubuka na piah na ngak dalo alang te juan-juan penguman asen dui no nampa produk-produk dahin hadu usu alang matoh man telo pluji de bulan saya ni ya pet gu suti dau merdeka ke dang te nyinang ke nunalang andalo juan jaka anin alho. Okey mentelo alang te ha miri dang peji sukung te alam hadu lang andalo na ni hati serawa Kenyah Cultural Festival 2026 jarun dara padau matoh manji atang 4 da bulan pitan. Okey, kahum adu lang andalo na dahil lahum ngina hitam gedang gerid hanyam telo ke te nang pagale te jo main asen ka nurepa hivan-hivan asen tam nika klien asen ka dahil lahum te dalo na patagi patading bungan lisu ke dahin nundem dahin alang petading kanan dan nanti ke petading bungan lisu dan petading balan nyanding ananji alang keluaran alang kajaulan repa petading alang kajaulan entam petula mendahan aktam jadah nyinang klien-klien asentam kelunan hudik huina bangsa tamah kayan Kenyah ni. Ya mau sekena mana bake-bake halang tek lenghi radio kayan jakani hinok to pengawan kelok tek ke anginah itam lima apaan ala batong alang mage lanpa keraini jaka jerbu menghadau jaga penguman telok lahu nunan petek jo hadui-hadui lang antelok na manglalek nyadi bahat ke wina metelok alang o kira kenungurin tam lila udah kaya urip udah kaya urip ke mang tengah ya tua nyadui nyadui tang lae-lae no batong ti bi alam hadui lang antelok nanti ngelarah pedong alam jik jam ke ngelarah jaki do teh jam malang kedua pelahu ngelarah jaki teh alam hadui lang antelok nanti kalau lang nyadui hidalah sudau nyadui bahat-bahat ni perlu landui atak lang suku pelahu ja batong kelopan maget paan mageh teh alam hadui lang antelok na. Ya mentelo alang te ujung alang alun na mina menhang telo alang grid hanak telo te uli suti ha umaru ka mina te balai menumaru ne uli ha miri ne ha pasanaya ni ka ngina tang den sayu mang tusah timah-timah te ujung alang alun ti dahin ho ampai telo leka melakuma telo ngina telo oh plesa lim karen elektrik telo alang te ha amin antelo off na alang perlu an off ti nubit ke nubit plak ati di ja awi kurin ha dike kere ni kurin dah ha peti nasi pita jam ha tenang kosi ya awi telo am nubit plak kanan karena nanti kan nampaan pano ya awi telo ngenap jimat norepa bil telo liva pakai nunun ti nubit na plak ati man Swiss nanti ya jasi telo si ha man beh bil liva tu bil ho man beh keselamatan tam nim katil ho. Okey, hari ini tepat pukul 4 lebih tam peja-peji ngelarah jaki kelanghi dohon kelunan ayak alang mayak dalih tam dahin menuhanan ake peja-peji kelanghi ci lagu Indonesia kalau bulan bisa ngomong mentelok lima radio kayaan Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: kita buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sedang dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunanda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itu.

0: Okey, nana lagu kalau bulan bisa ngomong. Awi bulan nandang duan no tok re. Tabai to ha duan hen telok tegu han de musit no tegu ya. Okey, ha menita mle malang tek lang hire dia kaya nana lagu ta alam long ta alam lagu kalau bulan bisa ngomong nan di. 10 minit lalu pukul 4 lebih. Awi lang kurik menadi ha pukul 40 minit itam pejah paji ta alam program Daleh Kui Sarawak. Marung program Daleh Kui Sarawak lebih ani ha telok te nyinang long marung jabatan long lamah deh menuanan telok kelanghi lagu alang kenan lian ngau lagu jabatan long lamah. Okey, long marung Daleh Kui Sarawak jabatan long lamah.
1: Alam cerita Daleh Kui Sarawak itam te nyinang te joh balai marung jematan long lamah alang teha Daleh Baram. Long lamah ihana pasen u ka Daleh Marudi Sarawak. Long lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di dahak man long lamah apoh tutoh limbang dahin dahak Daleh Hudik pakai feri lawat Hungai Baram. Dau ani dahak dang pakai kelita sendiri lelau jabatan long lamah. Jabatan long lamah ani endhak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihana. Ihati ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan Baram. Dahin, jabatan anan endhakna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satim. Aru jabatan alang endhakna anih 500 meter dahin belajakna ihakna 60.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endhakna ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan Long Lamah endhak pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2010 bitan. Hui tolibu kelunan melim Daleh Telungusan Belua Baram dahin Hudik Baram nena peng hapasan uk Long Lamah jainang Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan Long Lamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak Daleh Baram alang udara mengah jabatan anan helung. Jabatan Long Lamah endhakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh Telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak Baram liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan Telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk Long Lamah. Dahin Baram, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin Baram. Nunana uk cerita Daleh Kui Sarawak alang petua tek joh jabatan Long Lamah alang tek hak Daleh Baram.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terhinah Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahi halo. Sayu kenap man akui jono.
2: Okey, saya kena metam le malang paan peji ngejelo segmen PDK tam lebih ni. Mau saya kena man aspian mah yo salang tekne peji ngejelo live Facebook telah lah. Ano le mena dalam bakai tam malang habeh ni ba. Lebih ni pa mina ke home gulup kalau korek keluar ning keluar dah dah nak telo apat gu suti ujung minggu nu ni nu nampak suti sekolah lah hom aspian bara man mampawah Kalimantan Barat di Jelivan sayu lebih dah sayu lebih lah hom man lim bakeh-bakeh Radio Kayan Mir FM hinok tu apa tek kurena ya ceria petang, selamat petang, terima kasih DJ, selamat bertugas kena ya. Saya kena pelahu Manika Asfian Mahyus dah henti ni aku kena baraji event repaji program malang tek anah Miri ni hati marung Miri International Bike Week 2026 MIBW 2026 malang anah Boulevard Shopping Mall hak ngaban melok kelita di halang umatoh mendah lamdi 20 saya atang telok pluji de bulan saya duman 2026 okey mentelok alang ngena pelan nyenang kahum naan motosikal di nya tang dang te nyenang jaka ni lahu dehen lahu mina te balai lang ngena pakai basung bike week hagan na depan re pam basung motosikal nan di te limkah alang andah juan jaka ni lahu ni si haman miri tu bi man ngawan alang hak beh pa te limkah dah alang nah hadu dagang marung basung marung nunun tu marung motosikal ni ke te anjuan ajaka ni lah ho okey pp apa ji te alam program alang te ha miri dan penganjur program ini hati kehum naan lahu Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan alang sukung kenan tekah kalau Miri FM peji lahu dalam MBM Sarawak Tourism dahin lahu te penganjur rayana ni kenarana ni nasi petai dalam barat ini ya dahin lahu ke ginah lim hadui lang an na jarun telok daw pat daw lan pat daw program ani anano ginah laong dehen sayu laho okey hana ni ati ji event repaji program alang te an ha miri ya ji dengah laho halang nai man bekenu tino ani marung Uma pos laju berkenum an bara tutung te pukun saya 30 minit jih madi ada hendak pihak bomba ke umara mampu tutung nan nasi ke tutung aya tutung ha jena minjam ani ya wita nyenang gaban ani dehendak anggota bomba batunia unangaya te mara mampu tutung bi ane ke dengah halang anusang te alam pukun pitan jih madi ya bara tu kan ni ya te marung uma pos laju berkenu te tutung jih ma ani de ya pukul panjunang na itam pejo-peji kelangi dengan lebih alang anpah mauman Radio Kayan Miri FM itam pejo kelarah tam ji lagu langkenan denan ini dahin dom Romeo pah pantelok lebih ini lagu tiah nyalam tiah liveng mentelok lim hari Radio Kayan Miri FM.

0: untuk telok telok nginate Tuhan Yesus, Tuhan dalam murid, Tuhan dalam kelalo, nyala mitam, nihak kehak sanggup matai menetam telo selipa, tapi nihana lan mitam. Jadi nginang nai hak, nginana teh hak, dan paan mitam hitok ngatalau hak, odau jaka, sita kinah telo alang habeh, odau jaka lebih malam repah nuntua telo tekap hitok ngatalau Tuhan, sembayang teh Tuhan Yesus, tapi nihaka alangalan, alang mau tenang hen, alang mau kurip menetam ngio. Surat Tuhan dalam Yohanes 10:6 deh, anaka tapit naiha sanggup matai menetam, tapi nihaka ngenap ngalu hitam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mau asina menetam. Tangkara ini pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na belum na Tuhan alam murid ini yang ngetalau ni hapaan lebih-lebih nak jaga tusah ni si tekinah terlalu habis Tuhan Yesus dapat langang alam aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah yang apalah aku ikhlas lang lemah dan ini pun bahat kena depan aku isang mokno halang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alam mokdahan dan Tuhan alam setia alam sang pelaung dahun nama hitam nginah na teha dan ngetalau ni hapaan abini hasang betulah dan pelaung janji nama hitam lang inah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati terlim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
2: Radio Malaysia Kayan Pejir Hemplo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hemplo.
3: Okey, kerana ini tepat pukul 4:30 lebih.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Okay, mana ada tamu pejita alam program dengan lebih dahin dengan lebih dengan tam kelengi te jaka lang pihalaan lebih jimati hati pukun pat junang ngejelo segmen PDK peji dahin kelo dahin kira ini aku senggeri tam pejoh peji pelalo te alam program tam ihati dengah manhawang daleh nurepa dengah usun tanah.

0: nga plahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim nakui hanya ngerom.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telo pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telo teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Okey, malak 6 minit lah telah sentai palang pukul 5 lebih. Tidak pukul 5 lebih ni nak hitam peji-peji. Telok lang teh hamiri. Hitam lang teh hamiri. Lang teh ha umaru. Dahin alang kelanghi radio kayaan dengan jelah channel Astro. Dahin my TV. Hitam peji-peji dahin tali dia kenyah. Teh atang pukul 6 lebih na. Bi menita malang dang kelanghi radio kayaan. Men Kuching, Samarahan, Serian, Lundu, Bau, Seri Aman. Dahin Sematan. Anu napa halang teh kelanghi radio online. Ha RDM klik. Dahin alang peji dahin. Ngejala live Facebook HP Radio Kayan. Lenghi dengan lebih alangan pah mau man amin dengah angkasa puri te pukul 6 pukul 5 lebih ni ada yang pejo te atang pukul 6 lebih te telok ji jam telok pejilan ya. Oke maok sayu ujung minggu saya ngelarah ujung minggu man kelok lim bake-bake nalang te alam kelarah telok anu nampa te alam hadi suti telok kan anu nampa lah man telok alang nyadui ke pleh hai sayu te alam hadi telok hapa bahat hapa kata hadui lang antelok na do ni joh na tua aku rendah di pana pelihai-pelihai mangka taran na na salat-salat ujung salah pihak ten anu ti ya menita malang te ujung alun pelihai sayu te alam anau klo ngina hatang lain sayu palang ngapan lang an klo tuju lahum pihak tam tubuh agih tam jaga batung hino-hino pitam teikep an lavate joh keselamatan tam keselamatan dah anak telok nunapa dah harin-harin telok alang antelok geri te panau ti. Okay, apa yang telah pejah-peji te alam dengah lebih hitam kelangi ji lagu alang kenan Ezra Music lagu alang kuma livang te umaru man kelo alang livang te umaru te na uli umaru te awi telo habah sang cuti kan urepa awi te habah telo sang te uli na umaru jelang man umaru pian nak telo alang te hamiri ka adang te uli jaka suti adaran uni avin suti dan ni pa jima dahin ada satu te suti lo ka avin hari merdeka. Okey, men telo alang te beli rak ti menghadap metuk beli rak telo te amin alang te beli rak kelita di te alam kelita telo hun repate terkep te kelita telo ti ke bara kenap semangat patriotik telo awin Malaysia sang merdeka norep usia sang merdeka pelamai do merdeka te telo puji do bulan saya anin saya lebih sang larah mitam lim saya kenap awin upuji dahik mato man pukun telo lebih ini di ngejelo segmen PDK peji dahin kelo.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Ini aku pemancau Mekjeno Tek Umar Daro Asap Sengduan lah Menlim Telok Kelunan Daleh Asap Murum Menih. Jadi Tek Jauh Urip Mariong Daleh Asap ini ajak lepak ke masalah-masalah Lentek. Jadi ini lepak melibat belia-belia Alang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadui yang jen marong yang hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini. Jadi garap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok ini. Ketek konan dan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan dalam selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.
3: Okey, puluh pitam ini lalu pukul 5 lebih jam malang bayak loh ngejeloh segmen PDK tam lebih ini. Mau saya kena bahawin paan loh peji ngejeloh program Radio Kayan Mir FM dah ni. Dan nusi atang jik jam lah antelok peji ngejeloh program Radio Kayan ya. Okey, hati ini aku kena bara ji dengah nusi te info mapui ku lebih ini. Ji dengah halang naiman bau tino ji lakik umun telok puluh pitam duman an pesuk matai tak alam tilung Aminna alang tek hak bau dalam di. Kepala Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara, polis tek terima leput bara tek joh tukani yati kiok-kiok pukun telok telok puluji minit lebih. Ya bara man beh di siasa telang anak ke patai laki ani an pesuk kenan tamana yati kiok-kiok pukun dua lebih man oh laki ani bara. Apa yang nana ni habara yang ngenap ngelarah tak alam tilong nanti dan laki ani di an manglan oh apa ngana man oh dah man oh ji penolong pegawai perubatan alang nai man umah prah ayak bau pelesak ihat teh pukul telok puluh minit lebih okay ananji dengan halang nai man bau Ya tiji laki an pesok matai tak alam tilong na. Ya menua ni na pukul 5:30 minit lebih. Kita peja-peji tak alam dengar kali ah. Dahin aku kena pahpan telok tak ji lagu alang kena rasa nak urai. Lagu alang kumak puhu ai pekisok. Mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: satu ada di sini bilang aku rasa ada datang hendak kering
1: di tak kayak nang hendak kering gak terlalu
2: Jino nak hamin tike taran manuk penguinan nan nang kurek ina payah keji pa ina lulu keji lah
1: keji lah nang Jerry
2: aku Jerry One
3: kelengi
2: radio
3: kaya

Okay, masalah vape mani tamlim dah kreat lapo jauh paji ala masek mana dengan kliah nang aku si mani tamlim malaviani hati ala naiman Kuala Lumpur. Jadi kahum 2500 peminat sukan badminton menlim dale akhirnya tay nepa edisi kepa Piala Heye 2026. Jadi Heye Electrical Applications Appliance Malaysia sedang berhad alam kenyataan ada di barat tino pelawan anan dan pencapaian alam maring menudang pelayang siri jelajah nak tepala Sabah alam unat lo beh menuh petula kategori teng up hak Selangor jadang majat dah angioh keliah anan Atek lima negeri alang juarai hati Sabah, Sarawak, Johor, Pulau Pinang dan lahuh Selangor tinok lima lanan hati geri uli Sina Price ihati RM50,000 ligit beh menu bareng eksklusif haya dan lahuh tajaan Max. Ken hati ni tino alam saingan terbuka Sabah alang jadi juara jilaung lake ihati Man Ian Kwan dahin Mahamer Mahaguli dan Muhammad Alif Ishaf ihati alang kuasa bergu lake dahin pasangan Li Jia En dahin Ti Shun Shing alang jadi juara bergu campuran. Jadi alam terbuka Sarawak juara jilaung lake ihati Muhammad Alif Ishraf bergu lake alam manangna ihati Gan Chung Wong dahin Ivan Kian Shen Wei dahin na bergu campuran ihati Eleni Nge Yi Moon dahin Lim Ziren alam saingan na terbuka Johor tino Neo Yi Xiang ihati jilaung lake alam menang Nga Jajun dan Lim Kalyong hati bergu alang juara bergu lake dahin alang, alang juara bergu campuran ihati Ko Wui Ket dan Yap Ming Hui okay, alam terbuka Pulau Pinang alang jadi juara jilaung lake hati Chris Nation Isu alam bergu lake hati Lo King Yu dahin Lui Gan Bing dahin na bergu campuran ni hati Yu Jai Shi dahin Junior Oh Jai Pang. Jadi alam terbuka Selangor tino alang jadi juara jilaung lake hati Lo Yu Chong dahin lahu alang juara bergu lake hati Helmi Zulhaidi dan Muhammad Nur Aidil Ada dahin alang jadi juara bergu campuran ni hati Yap Cheng Wen dan Syahrul Sazwan. Okey, nanti dengar kliar dan aku si Mani Tamlim Leviani. Dan lalu dengar kliar dan hitam kelihatan Jaka Alampia Levi Cima.

0: saya lebih main telok lim, pejing wak. Tapi ini tak mampu pejing melok di hari ini telok juga mana nyik. Alang, nah hadui lumak nubu orosan. Jadi tak mampu pejing ngeriang tengkui pejirin hari ini telok juga mana nyik.
1: Alang lah nak, aku na tubuh rosan ni hari ini hak nak na wing loan, wai main-main tu lah. Jadi matoh men 2006 minina ringku matoh na rosan lah.
0: Mm-mm.
1: Jadi tainah teng dek duman 2005 te dalok men dah men jabatan ini kata ni men lembaga perindustrian nanas Malaysia.
0: Mm-mm.
1: Ne nyinang kalau te lirinalan juan te lirinalan bypass Vista Perdana Hatinan meninan nah ring dah ne jam kalau leng nubur rosan ni. Jadi teguh dalam matang ke hinok kebun kelo ni teh kuri ayan kebun kelo ni kena hak matang kalau tuanan. Jadi kalau nak jaji lah dah sang naik pesok kalau hak tuanan. Jadi matoh men 2005 nan jadi dah lebau ke naik lebau ha kalau dahin memantau dahin nyinang kalau. Jadi kalau an dah register kalau tuanan.
0: Ya kira saya lah men tengah langan kalau nanti teh ke hasil anak bang nak hadui kalau.
1: Ya.
0: Jadi hinok apa nak kalau pepang nak kebun rosan hamirin ya.
1: Alang lana ni layang apa kami alang narusan ni kaum naan apa biar alang an dalok men lembaga perindustrian nanas Malaysia ni tumpu alang an lana hana alang ha Sungai Adung.
0: Adung.
1: Ni Sungai Adung. Tapi dalok alang ha dipah hang apa sawit woodman nanan bi mai bayar ni hana te peladahan lah.
0: Ya, jadi kuri layang kebun kak lah alang anum tis diri.
1: Alang anum sendiri ni tak ke pati ikan we kira lima ikan lah nunan.
0: Ya mana kau manaan tubuh orosan ni nunan lang im tubuh ha rida kana.
1: Awi naan orosan ti dek aku ini wo kira macam aran orosan ke nuni. Awi orosan murus kun hati orosan serike kun tam Sarawak ni lang biasa lang terkenal lah. Awi orosan murus kun hani naran alam pertanian lah alam pertanian ada jamat ni. Jadi Teh Moris, Teh Yanki ataupun Madu, Teh Ogedok N36, Telok N36, tanan, ada urusan. Jadi aman tubuh habeh ke, awi nalikun lalilali ok, na tubuh kopi ok, aman lebih daun lah, nawa lebih daun nanan.
0: Lebih daun ke pedang teh nabah uliti hadir dem kan?
1: Ya.
0: Ya, nyendang yang Teh Jo kebun urusan kam ni, menari yang kelok nubu na proses menanam urusan atau musang hasil nak kuri darah hang na. Oleh menikah nubu atau ke dang musang hasil nak kuri bulan hang na.
1: Oh, jadi menitam nubu matoh mengkiraji bulan nonan darah tam bersengala buah ni 14 bulan paling salat rosan yang paling salat 14 bulan berarti nak jiduman 2 bulan jadi rosan alang habe sika kui jam nuno lan tenang alang habe ti bi mahan men oh rosan serike ni lah serusan alang tamna alang agna ni
0: ya kira alam jiduman hui nunan
1: jiruman 2 bulan kurang lebih tenan.
0: Orang ni kak dang api hasil.
1: Iya, iya.
0: Kira halam secara kasar lah, kuri kilogram hasil buah rosan kena dang putung jihangun ke ngelono buah rosan ke.
1: Amin tanya di dap nun ya, pernah kui kira na di dap nun ya, awi ku musang jihangun nunan teka jatuh 50 kelaung ataupun 200 kelaung nunan lah, jangan usang lah.
0: Lang kira dang e mapi lah.
1: Ya lang agapi tunggu jangun aku gerak juan lah nanti.
0: Puboh urusan mana yang ikat nana atau ka api hasil na itu gue ikat ngemang na membuat urok na ramasun urok tika halam jiduman kuri hangun ka nana.
1: Marung ngeleng ngemang ni, awin kita nyenang keadaan urok lah titih tak jam urok na nanti nan kita nyadi urok ti lemerika ataupun lemasun urok ti nuna. Awin tak lasun urok alang sedia anda lembaga ni sedia khas untuk urusan ni. Usia temate lah. Ni nunan. Jadi alam jiduman anam usita jam kira kuri yang unta sang ngemang lah. Jadi sepanjang tahun anan ita sang mesti memang ita ngemang kebun lah. Jaha sentiasa maang lah nunan.
0: Ya. Anu nak membe hadui lawatan tek kalau buka mandah alaikam sang dengan nang hadui kalau ne.
1: Ya, memang sentiasa terbuka lah kawi tek nunaran permintaan dah alang nalawatan. Jadi alam darah alang uhan ni adui tuh na urusan nih jabatan-jabatan men pelitah awi jabatan pertanian lembaga nanas Malaysia Mardi Fama Prastuan Pakebun Halang nunana men umiri nih nanana pan tek palang awi men Kucing Limbang Bintulu Sibu ne ha kalau kira ne macam na lawatan ya
0: nunana
1: nyinang hadi ya
0: nunana membeh kursus tek kedah mai men kelot
1: memang tek kursus selang khas men lembaga nanas ada itu lembaga perindustrian nanas dan jabatan pertanian sendiri pun tek na kursus barung nono meningkatkan cara pemakanan lah nunan sampai tami pun na tek lisin marong penjual ni lah.
0: Iya. Ini cabaran mereka hadui nak aleng tusah lan em terungak lah darun dekat na roksan
1: ya. Ya aleng lan ni roksan ni aku pemana nak sikah nono seng tusah lale terus ambi aleng mencabar tiha ana wa oro aleng ne deke selalu nara nak salat lan hak ne mora urusan ni kita mesti mang kita aman nono cara kita pakai sang nara nak nauro ti salat peju ke pakai lasun lang lang anha o kate jadi sauka jadi cabaran lah ho tegu unya ni bila unya mete jadi urusan ni kurang urip na kurang hak ne jadi belau itu na jadi si pertumbuhan sayu ke urip na sayu bila lepa apalah ho. Oi lepa ji dua malam tau si te si kate nunanan lepa te telok pat daun ni nunan mata ya nunan ji cabaran lang oh akrima alang oh akala alami lang oh nilah jadi nunan lahok ke te penyakit prah lang te te urusan ni lang am pernah hitam dang nunaran lang am dang tam ilo ke dalok man jabatan pertanian sendiri oh te ne lem kebun kuni ne lo naan-naan para naan bakteria-bakteria lang mete urusan si pante ji lang lang lan barat anun tapi prahat lang mete te urusan yeah. Baru sana lang kahum lan lang macabar lan barahan na te di titik kat ke pitam te urusan nan wala kahum lan urusan ta sa te lang prah lang mete urusan
0: okay man o tajak-tajak pitam nan no te kat alang putih nerupuk madang lang dang nyerut ata alba te buat jam dete na alang tak kuma white fly dete
1: luyan ni kurin tam rede luyan ni memang te kaluyan ni te urusan ni bidhana macam mijat dah ni oh alang kat alang puah oi aku kelang hidup dalam men jabatan pertanian lalang lang lang bang jam dah lang te prah akar pakat kun dah ni ke te jin an bakteria lang te pakat anan ana lang gahumlan mate urusan lah na urusan ne bela ne ku ne ngelawang kuning kunan jadi buah urusan ku am sayo siha sayo buah urusan tegu gagak perahanan
0: tegu nunan hasil tubuh kak pun ngeleh
1: ya ngeleh lima sana deh win ha, layang hai oh mete layang ngata nang kata mesti urusan nan am sayo awi ha dangge awi ha ngahum urusan tak ti awi tak ti kahum pekerja plus sayo mabat na tuala

0: Yeah. Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar ke kita? Itulah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
0: Bajulah kita.
1: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanah peji dahin radio tam.
1: Okay, nenek kita mau pergi ke dalam program Based on Air Menadi. Ha, kelangi sangun, ha, tek hang DJ Usun dawa harintam jumananyi alang na hadu tubuh aurosan ya. Okay, mentelok alang tek na hadu dagang, norepa hadu suka, alang enap antelok petula, norepa antelok baraman kelunan bangu, ngejeloh program Radio Kayan Mir FM. Nasi salana kalau naik WhatsApp, kalau palalubun kusung ji-ji, telok ji saya kusung ji-ji patusu. Jasi kalau dang duan kalau nai peji dengan kalau RTM ini barang tak jauh hadir dagang alangan kalau nanti. Ya, pita minit hui tolaan telok peji ngejelok program Radio KMIR FM. Mak usah kena payak mengkelok limbake halang tak peji dahik matoh man pukun telok di atang lasi nak program tam lebih ni. Mak usah kena pelahu bin paan sukung Radio Kayan putung-putung dau ya. Menuhanin itam peji-peji dahin dalok YFM bida ya halangan pah mauman RTM Kuching. Ya, pesuk ngeluak jima matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih man RTM Miri. Sa lebih sang larah sa ujung migu menitam lim lagu meka pelasan tam lebih ni. Hati je lagu alang kenan tak dan lagu alang kumak sayulan. Sayulan nah kenap koi apin telah odang peji tak lasan Radio Kayan. Sa ujung migu saya suti main kelak anak-anak lah menghadau na kerja rumah kelak jasi ama pukulup tuan norepa jasi am petimah tuan anak-anak tak dau alang bayak lah na aja. Gina tuan memberkati hadu-hadu lang antam na dau ni norepa tak atang hiran-hiranti. Bye-bye man aku di Jelivan sayu kenap matelak lim.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Mari kerja,
1: nirayah pikir,
2: samah dengan Abi.
0: The segment ngancang putih
1: YFM Bidaya
3: gerak bisa.
4: Double J YFM Bidaya.

Yuk lagu Kacon Aku, lagu The Sod The Seal. Rahayu Kurnia Mok Mahi Peroto Dengu Mi Onu Nuam 20 Onu Belamoy 2020 Nuam Yo Arab Nang Ingat Tribu Rami Do Terus Bersama Dua Ku Nok Puku Pri I Ngarom Iti Tia. Yo selamat ngumi duduk bala pengocik radio di gitungan ngocik radio ngumi ti dengan bersama dua DJ Lenny dan segmen ngancang peta sepukul nuam ngumi no pukul pri i ngarom iti samping ngebuan nian iti seran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong poin ni kosong nuam poin ni megasok Kuching megasok Kuching dua ni kosong ni poin cu megasok Serian. Ngumi ti, mau ngumi onu nuam, kau dah lima tanan kuti ya. Ngumi onu nuam, 20 onu bulan Mei, 2020 nuam. Dua kira dua onu lagi tu yang nyambut hari kebangsaan ya. Onu ti, mau 20 tiap pagi tarpulu, tarpuni atau nyambut hari kebangsaan seana negara to Malaysia ya. Ya sebab itu berhibur tak ingat dia susun program seandung ngumiti. Kau tak dibiasa pukul 6.30 ngumi ogi abar pakai sina biata. Buku cungan om abar pakai sina bukar sadung. Lepas inoh ogi hiburan do info. Mungkin inoh lebih kurang dalam pukul 7.30 ngarom ogi abkusi report gaya ngundu demit seimel jabatan meteorologi Sarawak. Selepas inoh sambung lagi hiburan do info. Selepas inoh ingat ya terus bisa mah do pingarun tok debokon dang segmen ngarem pawen. Yang duduk palingan di jurah masak berapu yang ngumiti selamat naik pengenai kerja ingan selamat masak berapu ya. Harap nang sambil ingan masak no sambil ingan ngocik lagu, ngocik info, ngocik radio, do ngocik salam desok bala geng-geng awah. Yo jat sama beribu lagi do lagu seterus bayu to ngocik abah pukul 6.30 ngumi. Dia pakai dialek biata atau beribu diok do lagu desok Natasha Jago, lagu Bunga Andurami.

bermula pukul 7 pagi.

Abang Sarawak dok ngatet yen mansang jalinan digital negara jendela fasa 2 suati. Gapit Menteri Komunikasi Tioni Ching kita atnang bimansang ane retruk netu liputan internet dini abang reis rebis beke ka pagung. Ainang bimansang perek jendela fasa 2 teban ka 2,700 kawasan ke 1,000 kawasan dok ngatet yen bimansang fasa 1 suati. Suranjaya Komunikasi nga Multimedia Malaysia MCMC menega memperoleh tender yang pemansang di kawasan ane. Jendela ina inisiatif perintah adi diripo MCMC in kato takah infrastruktur digital ngaliputan internet dindi abang reis. Pinyebemai nga nikaban kena Malaysia Indonesia guna pejuu dok jaga yenetu pimagung samun penyenang serantau. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian kingat rakyat isa ngaten pinyebemai aser so sepakat damai Malaysia Indonesia Sawak sepang peri 66 adi madinati mehmara 60 Sawak. Sepakat ane menyersi penyemar ka kuka era bauh nikaban Malaysia Indonesia nanyam ka atur pedingan saman kerjasama. Ekeraan sakti tipu penyita 60 Sawak sepakat damai Malaysia Indonesia Sawak sepang peri 66 di Kuching ngarum sengumi. Teks peminyu pengenang iedok basa bedak Dato' Bandar Majlis Penaraya Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng. Ainang di kaban Sarawak nga Indonesia jung berkembang. So, penyekutung baat, sejarah, badan asar, kerja dagang saman di kaban rakyat. Sindek semang juta ringgit dok nitah yang kerja tarpari ke mikiran adi rusak setegar ubah di kudu-kudu kawasan di Miri. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin kita adnang pinitahas anak teban ke arat di Desa Senadin, Permijaya nga Tudan. Perungun 5.5 juta ringgit dok nitah yang ju arat di Desa Senadin taruh 0.07 juta ringgit yang mai arat di Permijaya ke 0.5 juta ringgit ia nerima arat di Tudan. Enang proses tender dok jaga dok netap nga minggu sepungas puan ka adi 2 bulan September ka kerja nambah tar dok jaga re dok guru nga bulan Oktober adi re. Sederhana jalan ilmu di Desa Senadin menega dok atuk takah so projek perga di 0.4 main di juta ringgit sama nambah takah arat sindek setengah meter ia ngurak risiko ubah pari jadi. Eik dan Sati tipu kena pimerati projek ana di Miri. Piju ringi ngegah. Pesta Air Sibujaya Piju jadi platform guna dalam kakat kerja nami dalam reis saman aktiviti pimiang ngasukan. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif Ngaseni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita adnang acara sukan biit nga rekreasi dapat perapat nikaban komuniti begensok terik pemendek penemi sepak reis. Program Kerja Nami Komuniti adi jari tokenu teban penyekena tunduh ekonomi rakyat dalam reis. Akhiran saat tipu kuka Pesta Air Sibujaya 2026 di Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim Sibujaya. Program anak seun pengamat kena nga pemendek dok anggar rebis simeng ribu naan. Enang pemerhati kualiti sebab berguna dok menerus inatu pingubah jerbu dah teban susah ke aktiviti sepak nga Dayak Ratus adi mendek. Kenawit berguna dok nimbang dalam inisiatif Desa Lestari yang kata takah ekonomi sepak pasar tundak plan ka mampan. Menteri Nikaban Reis Dato' Aaron Agodagang kita adnang kenawit bin berak masam potensi saman aser community kerja kimiang, kraftengan, batan asar, pinguman tradisional, saman ekonomi rakyat termin petang. Cerangan ane ina keda so dua pemitik ka Opis Menteri Penyekembang Kampung nga wilayah beken so netap Pusat Komuniti Desa PKD di Kenawit. Ayah ada menega ahli Parlimen Kenawit kita adnang, PKD dapat jadi pusat training, penyekembang tuki dagang, aktiviti pemiang, pinegap kaum dayung, saman ekonomi rakyat. Akhiran saat di Rami Nukastana projek aran
Menalun Sungai Poi Kenawit Fasa 3 di Menalun Ili Sungai Poi Kenawit. Inang pikemang sepak pasar berguna pemerhati adi puno, ini tu pemudah asas dengan peluang ekonomi rakyat adi setama. Di naan anak dari bi umur rima suak ke bestuk saya nang Dok Ninong ditunggu bedak sema dari Idini Puharmin di rantau Panjang Jaya Sibu Mijah. Mangsa Dok ngesah ke bes di pusun rawatan di unit kecemasan Hospital Sibu. Tunda penerang pengubah polis Gedung Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad kira adnang bitunda harana ninaan dari bi umur 40 peri suak Dok Bitat Andu adi sama. Kudu-kudu barang kes menega Dok Strapas di tempat harjadi ke pemeriksa pingkasing suspek Dok dapat nang positif dadah. Suspek Dok Bitat nekpat anuperan September yang kena kerja nyiasat diki kes ana Dok nyiasat tunak Seksyen Taruh 02 Kanun Keseksaan. Di ratus Dok Mitik bedak dehdai tedek spekulasi puankah kagah penerang adi bayu Dok ngesah kak ngin ruang kak polis yang kena kerja nyiasat. Nek pukur taruh singumi anu tejah dua kawasan di Sarawak rekod kualiti sebak di takah raru de sehat. Nenyang penerang Dok Ngemas sistem ngurus indeks penyakit sebak APIMS di portal Opis Abang Tarun Sri Aman rekod IPU sekasan bergatung ana ina 202 perumai Dok Tunda Beda Serian adi rekod 202 pertaruh IPU. Sedenana, seri K rekod IPU 100 per iperopat, Semarahan 102, Kuching 170 per i, Mukah 170, ke Sibu 166. Bintulu ngakapit masing-masing rekod IPU 156, ke Semalaju rekod bacaan 102 per i. Pasukan catur para sukma kena camp training intensif menyerse strategi seun emas di para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pembantu jurulatih Muhammad Zulfakar Abu Bakar kita adnang camp training liburan semang dua atlet di Hotel Penview nak penetun tunduk strategi masa saman penyedia mental nga fizikal. Rakabah uana menegah penandang barisan ke jurulatihan menegap daya saing pasukan rebis i atlet kategori kurang upaya penglihatan. Pasukan ana bertanding dalam kategori bindi, bidua palang bitaru ngah fizikal yen acara standard ngah repeat. Penyedia ana Dok harap dapat turung atlet kena aksi ngah terse ka seentakah penyebisa adi betul tipu bitandingan. Aku ngemasegah aku peribahasa puut-puut ni. Kerjasama Persekutuan Sarawak nyerse isu kompleks pinamid pelebahan Bintulu. Rungun 1,000 kawasan saman di Sarawak ngesabah dok ngata dien jendela fasa 2. Anak-anak bi umur rima suak kebes dok saya anang Dok Ninong sema dari di Sibu. Ana ati degah adi medok nyusun beda Syarifah Ojayah Wan Abdul Rahman so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching selamat singmi andu ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: baca lo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok borile, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Palik roja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggir.
1: Mutih, man bogor lepak agu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nih.
0: Mage komut ngejak rawang 2 jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap pali keroja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menuh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muas semangat patriotik.

Ya, lagu aku dek kenaman lagu dek sok nama Lia Lia Generation B Band yo mami baru to di ngomi onu nuami ti arap nang ingan terima rami de terus bisa madu aku nak buku pri ngarom iti tia ya terima kasih dedu Rana Dennis de mau gib sama doku ngomi ti dan segmen ngancang pete yo nang sama petugas dan sama kami anu DJ Nagsua geng-geng awah dua pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu. Ina. Terima kasih. Gue duduk ingat demo like, dua share live Facebook ke YFM. Pidak yo. Yang duduk barengan depo ya ingat dapat gebuk bikusi info di ruangan komen Facebook YFM. Pidak yo ya. Sama-sama to bikusi info de biguna. Dia magah ingat duduk pingocit disopakkan ya. Ya terima kasih gedudu me the same. Ya nang hai hai DJ Leni geng-geng awah YFM Dayo. Kabar peminat-peminat digidiki bara agik na selamat ngumika, selamat ngancang pete. Ya jatuh berimu lagi dua lagu seterusnya. Sebab itu ngajit abah pukul. Ju ngarom dipakai dialek buka resadong lagu Ruruh Atinku Desok Emerton Joneng.

pukul Iju lemah tenu. Kerjasama Persekutuan Sarawak ngilise isu ngumit balik pelabuhan Bintulu. Seribu tapak piburut de Sarawak dengan Sabah do kenal pasti bagi jendela fasa kedua. Nakinya bi umur remeh sewak kebes dok japa kukuk beda amang beje de sibu. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor. Agah lemah tenu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Kerjasama dengan setuju encah perintah persekutuan dengan perintah Sarawak. Menolong ngelesai penyusah berkait ngumit balik pelabuhan Bintulu secara bersama. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang proses minan timpuh taruh sewak sebayu sedua pihak situju. Taruh pikara mestuju senenca ngumit semua pekerja Lembaga Pelabuhan Bintulu paring balik tingah aset serta bayar berkait aset. Nemenang penyusah dapat ngelesai minan kerjasama dengan semangat Malaysia. Perintah Sarawak ira nyalan komitmen ngancak Pelabuhan Bintulu nyilong maju ti megah neg peringkat dunia. Tapi danti mengupan majlis bitingkah Lembaga Pelabuhan Bintulu mesu perintah Persekutuan de Bintulu. Kehi seribu tapak piburut de Sabah dengan Sarawak tinan jalinan digital negara jendela fasa 2 sewati. Gapit Menteri Komunikasi Tiony Ching menang jendela nulung sedia line internet kuat dengan lancar de seluruh negara. Jendela fasa 2 senincah 2,700 tapak sementara sen 1,000 tapak fasa Sibungas tunah sewati. Seranjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia, MCMC mempeluah tender guna tapak. Jendela inisiatif perintah untuk selaras beda MCMC tinan pagu lagi pikakas infrastruktur digital dengan lain internet de seluruh negara. Malaysia dengan Indonesia pisilung nyaga teribidingan pagu tinan jamin negara kekal damai dengan berkembang maju. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Simko Hian Pitayen Inyaratus nyaga damai hasil perjanjian damai Malaysia-Indonesia 1966 ITC meh 60 sewak. Perjanjian ngelesai konfrontasi dengan muka zaman bauh teribidingan Malaysia-Indonesia. Nepidaan masa nyemut ulang sewak ke 60 Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia 1966 de Kuching Ngarena. Teks sendakna binaca Datuk Banner Majlis Bandaraya Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Teribidingan Sarawak dengan Indonesia terus berkembang dengan kongsi baat, sejarah beten asal, dagang serta terih bidingan rakyat. Kehi semeheng juta ringgit belanja tinantar jeran dengan kiyak jeran rusak beda ubak miri. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin menang belanja khas tinan jeran di desa Senadin, Permai Jaya dengan Tudan. 5.1 juta ringgit tinan ijuk jeran di desa Senadin. Taruh 0.0 juta ringgit tinan mahi jeran di Permai Jaya dengan ini penerima juta ringgit tinan rima jaran de Tudan. Nemenang proses tender jangka peluang minggu Sibungas atau kedua bulan Pri'i kerja tar jaran tegi bulan Simeheng. Jaran ilmu di desa Senadin pigatu taraf minan ongkos ini 0.4 mahi juta ringgit piberut pidatu aras jaran setengah meter tinan ngurang risiko ubah. Tiba-tiba masa perhati tapak projek de Miri. Pisilung lagi agak. Pesta Umon Sibujaya peluang tinan perancak ekonomi domestik
serta aktiviti pimujang dengan sukan. Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, acara sukan umum dengan rekreasi dapat perapat dari bidingan Inya Ratus serta narik pimeneg Pinemi. Program Pinemi Community ngeban pinguntung neg ekonomi. Tapi nanti masa muka Pesta Umon Sibujaya 2026 The Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim Sibujaya. Lebih 9,000 orang menek-nek program. Nemenang perhati kualiti angin tidak tentu keadaan jerebu berubah kait ngaco aktiviti sepak. Kanowit patut pilih ini masuk kawasan inisiatif Desa Lestari tinan pikembang ekonomi Inya Ratus sepak pasar secara disusun dengan mampan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang menang Kanowit ahi potensi mengproduk komuniti kumenyang kraftengen beten asal pimaan tradisional serta ekonomi Inya Ratus remintangan. Cadang ti ini masuk dua peminta teban leg opis Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah KKDW selain ngada Pusat Komuniti Desa PKD de Kanowit. Najaji Ahli Parlimen Kanowit menang PKD boleh jaji pusat latihan pimancang pidagang aktiviti belia ngeket pimancang dayung serta negap ekonomi. Di bidang tidak majlis pecah tanah projek jeran menalun Sungai Poi, Kanowit Fasa Taru de menalun ili Sungai Poi, Kanowit. Ini orang anaknya dari biumur rima sawak kebes, Dok Japak Kukok beda emang beje, nehenni buah remin derantau panjang jaya, Sibu Andunyendun. Mangsa Doksa Kebes, masa berian di unit kecemasan Hospital Sibu. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad menang. Ini orang dari biumur 40 sawak, Dok Dakep Andu Desama. Barang kes dok rampas di tempat hal. Hasil perasa kesing, suspek positif dadah. Kesnya setengah seksyen taru 02, Kanun Keseksaan. Nyaratus dok pitayun kait sebarang peluah penerang atau pergah penerang bayu doksa senerah nek polis nyasa kes. Pasukan catur para Sarawak ngupan kem latihan intensif belajar strategi ceun medal emas para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pembantu jurulatih Muhammad Zulfakar Abu Bakar menang kem latihan indik buran semendua atlet di Hotel Penview numpu strategi masa serta sedia mental dengan fizikal. Bala jurulatih minan langkah latihan bau tina nulung pasukan lebih berdaya saing lebih lagi atlet kategori kurang upaya penglihatan. Pasukan ira bertanding kategori B ini B2 bitaruh dengan fizikal bagi acara standard dengan rapid. Dua kawasan di Sarawak rekod kualiti angin di tahap kai sihat setakat pukul taruh lembah tandu ijen. Penerang masuk sistem pengurusan indeks pinakes angin APIMS, the portal Jabatan Ohong Terun, Sri Aman rekod bacaan IPU paling datu 220 rumahi dengan serian 220 petaruh. Sarike rekod bacaan IPU 100 perempat, Samarahan 102. Kuching 100 iju propri, Muka 100 iju puruk dengan Sibu 166. Bintulu dengan Kapit, bacaan IPU 156, sama laju 102 propri. Tinan ngemas agah puun nabinaca bau. Kerjasama Persekutuan Sarawak menyelesai isu ngumit balik pelabuhan Bintulu. Seribu tapak piberet di Sarawak dengan Sabah dikenal pasti bagi jendela fasa kedua.
Nakinya bi umur 5 sawak kebes dok japak kukuk beda abang beje de sibu. Dengan sen keti agah lembatan u, susun beda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwa semasa RTM Kuching senalin beda Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, lagu dari Pogan, lagu desok Dino mau menghibur tu dengan Romiti dan segmen ngancang betul bersama dua DJ ini sok pukul Nuam Ngumi nak pukul Pri'i dengan Romiti tiap. Ya, duduk balengan di curaman dengan Romiti, aku juga selamat menjamu serera duduk balengan. Harap nang ingan man busa-busa sambil ingan man sambil ingan ngocit lagu, ngocit radio, ngocit info, dan ngocit salam desok bala geng-geng awal ya. Ya, terima kasih dulu Johnny Oni yang selamat lambat undu dan selamat tugas DJ yang mitiak lagu joget nanjuk ikan atau remang debihis desok Fabian M 7 duduk komuniti kampung tersukurat dengan tersumawang neg Fabian M dengan mambanah de kampung Baki Tajong dengan neg semua pikaping YFM Bidayah enam. Yunang, Yunang kait kamu lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadung dengan nak semua ahli fan club Fabian M Group ngarap semua nak terhibur, enak.

Raja Amerika nang selamat ngumi anu DJ salam damai ngam mesra seraru so aku di siburan yen separag barangan thank you ena. Ya ada nak buku si report gaya ang anu dimit sa imej jabatan meteorologi Malaysia. Pitu ismong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bikuak kesasa pukul 4 ngumi 21 bulan Mei 2022. Angumi iti tiogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Bintulu, Kapit Kuching, Miri Limbang, ogi Jerebu di Sri Aman, Betong Mukah Semerahan Serike Serian 2 Sibu. Angun ngalam iti gijaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kapit, Miri Limbang, Jerebu di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Serike, Serian, Dua Sibu. Sobak Yupso Barat Laut, pilaju 20.0 km sejam. Laut bergelombang 0.05 meter. So, sekitar 24.05 derajah Celsius. Unit report yang dulu demit email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu ismong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak di kuak sesepukul 4 ngumi 21 bulan Mei 2022. Yo chat tobi mo lagi do lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu de so Chris Wooden Gun bisa mah do Ellen Kayan lagu ngunci cinta.

0: Eh? Oh, sini cari sapi dalam telur ni, Din. Mau tu muncul saja yang mana.
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sini kena bukan aku, Din, ya? Lepas tu, aku sadik aku jadang telur ni. Lepas tu, kamu telur ni bukan aku, bukan gadon ku, ya? Eh, ada jawab, ti. Lepas tu, dia naik oti, ya, ti.
1: Jos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar dati ni.
2: Aku tanya nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kili nukar ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni dia mengajuk ke.
2: Dia mu puan ni yo. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mana ni di mokos mana?
2: Iti re dek ku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani nakih kau ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: ani hari bi.
1: Binirati itu nyana tu tunggu.

0: aku dek tempat sekolah nak hati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti ai moya.
1: Hati hati asyik-asyik tapi buka. Aku dengar mau cukup si suat botol punya lihat toko mana aku jawab tino.
0: Eh mau mas barang sina doi aku dah betoko ni aku jo ku nyakut dati ku mukas dati saya ada rabu jo keno je.
1: Atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah buka.
0: Eh muti ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa aku tak buka.
0: Iyo le. Aku tis bonar. Binilah hati, dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Hei, patut. Tuh aku ingat kalau bendera titi kini dimopuk, kini dipilih, kini siak, kini dipilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi. Aduh, dihar ya. Mumit di tikuk ni tia. Tu aku milih hati ya, so pasal tia.
0: Iya, Mai.
1: Pagu, ha.
0: Kau mau jual, Mai. Dia mau jual ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu ke kering bendera muti.
0: Tiap pagi ku ganti lah. Kau dikemun pasal pagi dia kalika ngati itu timote
1: tapi ingat itu masa mau pasang bendera itu rakah-rakah diwajib mununa
0: di
1: bendera mau mak dah liok mak dah totak mak dah kois pali pagu mak dah nuk tanak mau bendera nuk mau gatung sokmu nak dipapi melakitnya bih tolih ini dah pakai itu ya maknya pakai tolih ini dia ada doh ni cak potot bersobak puah
0: aku kalik uwi ya keker mokos ya
1: uwi ya ge atau ya
0: ini nang kiliang doh doi tolih uwi itu berguna ge
1: pakai uwi no dak toka apa ya mak dah ya potot dia mas buat sobak puah buat ini doh pak paling ini mak dah terbalik ni
0: moki pandai terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke semua di ke umliah tiang mesti ya
0: iya
1: berarti ini
0: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengang nulis ya pakai datang lagi ya
0: iya
1: ada terbalik nah.
0: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutih nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asa mereka pasang ya tanah aku dia oh nombong lupa asa dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh kan ya.
0: Selamat ONU kebangsaan.

You ada na onu jerebu, onu bongo. Anu dua paling ingat denai pengenai keroja di sopak kan ni. Di sopak bori mak komut pakai tutu inung dua boba ya. Sopak keadaan sobak ido sekiap agu. Doa ingat perlu nuak piin masak bugo-bugo sa piin cukup danggonannya sa di gonannya bongo ataupun aon atau dapat nyebab ada adopnya idoh sihat ya semuanya kurang piin dang poronggonannya. Yo chat tapi beribu lagi dua lagu seterusnya lagu di mok gidi aku saningan lagu The Salt Jackson Boson bersama do Magnificent Five Band lagu Bintangku.

Jerebu dapat teban enam ka perengta rebis I bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus rebis I anak-anak baranyamba samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Yuk lagu Joget Nanju Ikan, lagu Deso Fabian M bisa Mado BV, lagu pemikir Deso Johnny Onio mau menghibur tok dang segmen ngancang pete. Ya terima kasih Mi The Sam yang nang DJ aku request lagu Ruruh Atinku Deso Amerta Joneng yang nang thank you DJ. Lagu pemikir ingat no memukuk kemainan jaya salingan yo harap naik ingat terhibur Rami do terus bersama doku nok pukul pri ngarom iti tia. Bede sem nangke batu semong dua pun dilanda jerebu. Nah, daki-daki tempat adin memang ogi jerebu ya. Memang indeks IPU memang ogi di doi sekian sihat. Dua ogi di sodang-sodang ya. Jadi mana-mana tempat di ogi jerebu untuk mesti jaga penyihat peronggonan tu asal dapat pakai tutu boba do indung ngannya elak odak-odaknya monam ataupun idosihat ya dua perlu nok piin masak bugo-bugo.

Abang Sunny nang Sarawak bertugas DJ aku request lagu Bunga Andurami Mesu Natasha Jagu lagu pemita ingat no tong momoko agak kumain esa ningan Ji Chunfo nang selamat ngarom jurheba. Kyon Rangge ng Hi DJ. Yun ang request lagu Joget Bung Bratak. At aku sobat hari kayo lagu pemita ingat no. Will Patrick nang selamat lama anu DJ makin lamat anu makin tobal jerebu. Ya benar no. Semua tu perhati onu iti di bagian kucing. Index IPU makin maat ya. Makin meningkat. Yang depan dengan ada siapa akan ni? Otot ti memang mau dang keadaan jerebu. Dua duduk balik ingan dia bitoyak bikobon harap nang ingan disah dia naik tabun tu buka ya sebab apa eh ingan dapat obah compound dua ingan ya nama lagi indeks IPU ya. Bunda babe wai nang selamat ngumi DJ asap betul truk oh ni nangati area teruk yang asuh sekian teruk di area Monkos yang nang dapat nyobap monam boton ya buah ina. Yo chato, beri boleh lagi lagu seterusnya lagu demogi dia aku sandingan lagu de so Eliza Susina lagu Jobang.

lagu cinta kajon-kajon lagu The Soul Valentine LS mau menghibur to dang segmen nah ngancang betul harap nang ingat ribor ami tu terus bersama dokun dokuku priing ngarom itu yo sama-sama to gerak bisama.

yo dang tarponi anu bulan iti tu ya do dom ni kira dom ni anu lagi yo. Atau ya nyamut hari kebangsaan. Ya makamut ni nga perbarisan dua parakan sambutan hari kebangsaan 2026. Dang tarpuni ada beramui. So pukul 7:30 pagi. Ada so dataran Putrajaya Putrajaya. Di TV ni ya. Ingat dapat ke ni nga ngerusuk handphone ni kan? Di RTM klik ingan pilih TV ni ya. Ingan dapat ke ni nga desok Facebook Facebook live berita RTM ya.

Ya, terima kasih Puan Sekin bagi bersama aku dalam segmen Ngancang Peta. Yang selamat selamat kami andu dengan selamat Ngancang Peta DJ dengan semua pikaping YFM Radio de kami andu itik na. Harap kita semua sihat dengan terasa pagu andu ami de kawasan Tebudak Lambat andu ti. Tapi jerebu ina. Mun snow di kami andu ti na. Pitikila nang hai DJ selamat ngumi yo selamat ngarom tentu ingat yo harap nang ingat sihat do terus bisa mah doku dang segmen Ngancang Peta nog pukul prii ngarom ititia.

Yen udah balik ngan The Poyak. Ingan dapat Noki KLFF 2026 ya. Kuching Light and Floral Festival KLFF 2026.

desa 26 on the bulan Mei ti nog smong nuam on the bulan Pri ya. Tepat di Taman Botani Kuching. Mula sepukur ju ngarom nog pukul smong dua turup ngarom. Pakai mak kemut. Sebab padin musim jerbu. Duduk balik ngan deraan ya jaga penyihat peronggonan. Masa ingan ya di Ninga. KLFF 2026. Ingan dapat pakai face mask ya. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya lagu The So Dagendas Band lagu Bak Bikorot.

Ya, lagu Muki Yok Manih, lagu desa Andy Paul menghibur tu dan segmen ngancang pada. Ya, duduk dengan Deraniya Derma Doya. Tiap pagi, taruh puluh di bulan Mei 2026, obat andu minggu ya. Ya, lagi obat ngatur kempen Derma Doya di Imat Batu Kawa sepukul peri pagi no pukul 2 ngumi. Pakai sebayu ingat di Derma Doya, duduk balaingan demi binat mak komut ingan mesti man dua nuak dia ya. Pastikan ingan man nuak busu-busu dia muka no muka ingan di Derma Doya di topat di mo magah kunat ya. Pastikan ingan sihat gaun uyin oh ya, doi demam doi onyoni penyakit di kritikal ya.

Ya, aku sambung lagi masa komen desok bala geng-geng awah. Bila senang, terima kasih DJ sebab mau main lagu the request ku ena. Cikgu Betty Nonje tu. Enang, hai DJ, toy date dapat mu ena. DJ pun toy ge date dapat cikgu ya. Terima kasih kepada Henry Bali dia mau pergi ngojit Radio YFM Bidayo segmen ngancang peta. Sama-sama to nyukong station Radio Bidayo. Sama-sama to gerak bisama. Amin Lukas. Toke nanas teh. Toke nanas, toke limu ya. Ya nang selamat kami anu DJ, selamat bertugas de kami anu Siti nah, dan selamat kami anu lagi nag fan club Sumuk Glinas. De Serian Baki Jerebu Tebal ya nah. Ya nang DJ minta main lagu Cinta Seragam Mesu MG. Michael Gayut ya. Nah, thank you DJ.

Yo Jo Tobi boleh lagi lagu seterusnya lagu. Bimi tiak deso. Amin Lukas. Lagu Cinta Serga, lagu deso Mike Gayut bisama doh Aaron DBR Project sama-sama to berhibur dua lagu itu.

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat petrotik.

Ya, lagu Peluang Ketaru, lagu The So TS Band mau mengibaroto ngaromiti arap nang ingan triborami do terus bisa mahaduo kuno puku prii ngaromiti tia dan segmen ngancang pete. Yuna debalengan dia plan odi mawah ki Semenanjung odi ki KL ke dan masa di senok iti. Jadi nak kita berkongsi ni info dua ingan iti pasal pameran Maha 2026 ya, pameran pertanian hortikultur dua agro pelancongan Malaysia Maha 2026. Ada mau apa ngatur start mula so 20 moi on bulan moi no ke nuam on bulan prii 2026 itu ya. Dan pameran ini bungo masam barang man barang pemuruah dua masam-masam lagi ada buah bitanga duduk baranya ada nog ya bara pengunjung ya mula sepukul semong pagi no pukul semong ngarom di Maep Serdang Selangor. Yang duduk balik ngan depo ya, ingat depo odi aki pameran mahal.

Yo Agustan mawah Agustin nang selamat sungumi ondu DJ yo selamat ngarom dulu ingan. Rauran Mik nang selamat ngumi yo selamat ngarom dengan geng-geng awah dengan pikaping radio bidayo ena. Wellington amai nang selamat sungumi DJ yo selamat ngarom sama semua pikaping setia radio YFM Bidayo serta fan club semua grinas dari Asen nang selamat ngarom dua selamat bertugas DJ.

Desus Panas Nang. Hai DJ, selamat bertugas dan geng-geng awah PPSMBKYFM Bidayuh enak. Raran Mik ni jam dropa senang selamat man bala geng jom man ina. Ya ku panang jam mod adin bogo bala ingan de mo mo kok man ya. Dua mo rilek-rilek di ruang tamu sambil ngojit radio ataupun masa ti sambil ningat TV ataupun grup kraka dua madis ayu di sopak bori. Josephine je eh, nang selamat ngarom DJ. Yo selamat ngarom ke nudu ingan. Yo cak tok bibo lagi do lagu seterusnya lagu deso The Vision Ocean lagu Rindu Rindu Sayang.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mit barang ku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Tegu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Iyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa dah pene?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Ku teh, ku dak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doria belajar monomonal. Asal dengan belajar monomonal, pensil ti dapat toban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cego. Nah Jason nah, pensil multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Ya lagu selalu kawan lagu The Sotonio Spoji mau menghibur otak ngarom itu ya. Ya terima kasih Josephine JN nang selamat ngarom DJ Kawi Kurus nang salam Malaysia Madani. Saat DJ kesayanganku YFM dia gerak bersama ina. Veronica Seth nang selamat ngarom dan selamat bertugas DJ di Konti. Ya nang ani agah DJ ngarom ti sihat ya. Ya nang harap DJ sihat dua ceria-ceria selalu. Aku ido sihat DJ dak jerebuti nah makin tobal. Mokot sama flu ina. Selamat ngarom yang seperak harap sama-sama jaga kesihatan tak ya ina. Ya nang kurang nok piin bigula. Piin rebus boleh ina. Yang DJ dapat main lagu Jobang dalam blues. Yang terima kasih DJ kesayangan ngarom teh doi masak dapur cuti ina malas masak sebab doi daya aman ina. Harap nang ingat rikas bait ya. Mak komut man ubat.

Yo tembo sama-sama beribu do lagu de so snipers asibo lagi jengko alap nang ingat ribu rami ngocit lagu ino tia yo ino de palingan de ya obok shift ngermiti arap nang nakit-nakitnya ponu pali kibori tia di sajola laju yang penting ingat selamat nok tepat dinuju ingan yo mak komut telefon ingan mak komut ke ngan kusingan ke ngan krepengan ke dina ingan dang lasi mijai ingan mak komut teban pari yo. Jamadin Supiadom 5 minit lagi ngaya pukul prii ngarom otak menolak pidupan segmen ngancang peta lepas iti tia otak yang ngocit abar pukul prii ngarom 20 radus so National FM dan terus bersama pingarun tok debu kondang segmen ngarom pawan aku ini jamangnya terima kasih selamat ngarom dua salam Malaysia bye bye.

0: pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Saya tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Anda makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cari dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan. Ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "Na yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu yang aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada bahasa yang benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa yang benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aladin bersama Dukoi dan segmen
1: Ngalim Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak ai.
2: Sabukur peringaron, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ke Hoji Koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BB.

Selamat ngarep mata benar pendingnya di ngarep mati di drama segmen ngarep apa pun tak SDY FM bidaya ni 06.2 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian YFM bidaya ngarep mati di JF in the house ada lagi bersama ngarep sopring so tikati negang apukor simeng dua trap ngarep ya. Jadi ni agak soprek dengar mati harap soprek tak agi di drama buat senang harap soprek agi di drama rami pawan harap sehingga drama tak sama-sama payah di anuati anu satu ya anu re'e yen baga barata jadi nyebut pasar anu re'e temen minguati rabis amu dinge amai manideh amai anu senen tak reperu ni anu buran August inah anu re'e anu kebangsaan jadi anu satu anu minggu nga anu Senin jadi anu re'e ya. Okey jadi di mana di berangga nga pukul simeng sengarem te agak sengarem dapat dok kedengah ke di pasana ngarem mati program pangkar ragu dangdut dapat dok kedengah nga pukul simeng suku sengarem.

0: Oh sini cari-cari dalam telur ni kan. Mau tu muncul lagi yang mana.
1: Jus! Oh Jus!
2: Asal sih kan bukan aku dino ya. Dipatut aku sadik aku jadang telur ni. Dipatut gamut telur ni bukan aku. Bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Dipatut ini oti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar-benar dati nah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mau dia kili nuku ti.
1: Tapi bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ini dia mengajuk ke.
2: Dia mumpuan ya, timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi aku

0: JDJ Radio YFM Bidoyoh Nanang. Pasang lah Jalul Gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokok yang ditunggu mana ni di mokok semua.
0: Iti lah dari aku gatung tia. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani naki kena ani apa?
0: Tibi mau ningat binirati Jalul Gemilang.
1: Bah atuh. Nani
0: unai. Ani hari bi.
1: Binilah no itu yang nak ditunggu.
0: Aku dek kita pasuk lena ati aku. Tahu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup siswa tu botol punya lihat toko mana aku jawab tino
0: mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka benda lati buka
0: muti ti mau moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu ti di pasar pedang buka
0: yore aku tisbonar binilah ti dole aku dah moyap sebab mau milih ku limo sawak dilepas
1: iya patut leh ku ingat kala bendera ti ti kini dimopu kini dipilih kini siak kini dipilu mau lebih kurang sama je kala mau limo sawak aduk kamu pakai dah mau kok is dah it muti lagi aduh dihal eh mumit di tikuk ni ti tu aku milih ti so pasal ti
0: iya mai
1: pagu ah
0: kudu mau jual mai dia mau jual ni
1: ya dusak aku jual masih tonton aku tu ke kelin bendera muti
0: tiap pagi ku gati lah aku dikemun pasal pagi dia kali ke ngerti itu timote
1: tapi ingat ya itu ya masa mau pasang bendera itu ya raka-raka diwajib menunak ya
0: ini no
1: di bendera mau mbak da liok mbak da totak mbak da kois paling pagu ya mbak da nuk tanah mau di bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakitnya bih lalu ini dia pakai itu ya maknya pakai tolin dia ada doh nak potot bercobak puah
0: aku kali uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge iya
0: ini nang kiliang doh doi tolin uwi itu berguna ge
1: pakai uwi nak udah toka apa ya mak dah ya potot dia mas bercobak puah ya buat ini doh ya pak paling ini ya mak dah terbalik lah
0: moki pernah terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke sobu di ke umbiah tiang mesti ya
0: iya
1: berarti ini
0: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengang nulis ya pakai datang lagi ya
0: iya
1: ada terbalik
0: pakai mau misi tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia
0: ini terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke sobu di ke umbiah tiang mesti ya
0: iya
1: berarti ini
0: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengang nulis ya pakai datang lagi ya
0: iya
1: ada terbaliknya
0: pakai mau misi tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutih nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia nombong lupa asal dah cukup tengok ayuh no. Mereka tadi ayuh kan
0: Selamat tahun kebangsaan.

0: Ragu ada dan tiada aku jemu ya. Jadi dia masih memang pre minit dengan pukul simang singarem. Jadi dengan pukul simang dia atas sama-sama dapat dia kena agah dia singarem di drama pemainnya bau jagoi. Jadi dia berdua tu so madin ya atau kira ada benda tu rebis ni ya atau ada sama-sama sita rami anu kebangsaan. Jadi mukokah atau ngibar jalur gemilang di reminta di moto tak? Jadi jak atas sama-sama ngibar jalur gemilang ke semenaga bendera Sarawak ya. Ngata kirain adep ta sawu rindu di reista Malaysia ke semenaga Sarawak. Okey, jadi ya nana adi give up sama dengan KR kita di YFM bida ya seramat ngarup seramat peraman adep ta di ngarup mati drum ta sama-sama guru paya di pasta ko nurak kerja pekenai ta di pasta ko kawak sendu te jah lebih sege ku sabah nang kada gi barata di tebit tipu permisi ya di tui anu re di tui neka anu senen ya gi barata di meri ke kapong kada saya reminarin tadi kapong di metui ta de ngundang ya. Agi ke barata didikati adi kada na terkuruk bersama nga jurut madis ta adi metui ta deh dapen. Jadi seramat Rami Pawan bersama nga jurut madis ta. Jadi drum ta sama-sama kekak kikik tawah nga jurut madis ta atau sama-sama peraman adep ta nga ragu-ragu peraman adi muka dunia dia yang sopreg di YFM bila ya di ngara mati.
1: Jalur gemilang di Bori ke?
2: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
1: Sinok Bori leh, bukan kuih yang ngibar sinok tongan borak.
2: Bukan tu ni. Palik roja pirai, nok Bori rasu fikir man bih.
1: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Mutih, man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup, yang ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
2: Betul ke tu? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
1: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
2: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, kuonosa mini bogo jalur gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
1: leh. Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
3: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalur gemilang. Nguat semangat patriotik.

bahas ya para peminat-peminat ragu-ragu country ya, ragu Dr. Barbada Alan Jackson Living on Love. Jadi yana berata di minat kedengah ragu-ragu country banyak kembali berangarem anu rimah atau dapat kedengah ragu-ragu country apa guru sopukor simang suku singarepnya bersama dengan penerbit Filamina Buang. Okey, jadi yang barata di kedegi bau sama angker kita di YFM Bidaya Seramat Ngarem, Seramat tak peraman adep tangga ragu-ragu peraman di drama segmen Ngarem apa wenta di Ngarem mati kayen barata di muran tak meret kerja pukor priis Ngarem tejah Seramat naik kerja pengenai tak yang barata di kerja pakai shift. Jadi menaga yang barata di gibau kemas kerja pukor priis Ngarem tejah di madinati drama pemain nota maad karamin arenta nakit-nakit depan moto sinata selamat mendeka remin arenta. Okey, jadi tetap jangan pernah mentakari kita sama-sama kedengar ragu dok depan pada Peace Band ragu adi dan napa-napa.

Jerebu dapat teban 6 kapur renta. Rebis I berpaut dengan saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bega nop in kosong dengan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: bersama.
1: Gerak bersama.
2: Dengan Alin bersama Dokoi dan segmen
3: Ngayon Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih anak kai.
4: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ke ngojit kai dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, Bilia.
5: Jam pukul semong ngarom. Selamat ngarom bersama doku Vanessa Dani dan abar ngarom YFM Bidoyo. Asu jerebu sok bogok topat moda kualiti sobak dek kudu-kudu kawasan dek Malaysia doi pagu. Gapi Ketua Pengarah Pembangunan Opis Abong Torun, Zuri Azizah Saidon dan pinorang anuti sabot nang 1,700 talu permoih titik panas oboh dapot dek Kalimantan, talu pernuam dek Sumatera, dua nuam dek negara iti, you know, ni dek Sabah, dua limoh dek Sarawak. Nuna dang peta jerebu dek berpuluah dak Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, ASMC Sumia, kudu-kudu kawasan dek Selatan ASEAN masih rogak. Segumunu kudu-kudu kawasan dek Semenanjung Malaysia dua bahagian utara Borneo ogi Ijan. Yo sebut genang asuh tobal dek sok Kalimantan Barat odi ke utara dua morot bahagian barat Sarawak. Ni tapak moh abunotap ngenyenai topat nyo'o dua proses siwak hybrid dek Sepau. Topat teh sinok padang bilon bebuling Stolport. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas sebut nang, pimudah inoh biguna saan industri kidip siwak hybrid, dua saan proses pengeluah siwak dirobih teratur. Yoh nang, ido sijak namah pengeluah siwak, paksaan keroja proses dua jual siwak dirobih pagu. Cadangan inoh yoleh hasil sesi libat urus bisamah 26 nya ada kidip siwak hybrid dek Bukit Saban dan nuam anubran moi dropas. Kira RM100,000 pinurung abohngi nudu usahawan pimuluah dek Limbang. Pinurung inoh yoleh mesin dua barang pakai nyenai pimuluah. Pinurung aboh sorah dak gapit Menteri Industri Pinguman, Komoditi Dua Pimasang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail dan Program Jangkauan Komuniti Pertanian dek Limbang. Sina dan program inoh yoh nang sektor pimuluah mesti maju beramah dua pimasang teknologi. Pimuluah adin idoh tiak keroja tradisional pak moh jadi bidang dek pakai teknologi dua inovasi. Sektor inoh tung sedia geh peluang saan ratus suak dan bidang keroja dagang. Sementara inoh, ni poin kosong moih limoh juta ringgit pinulung aboh ngin nuduk 144 usahawan pimuluah dek Limbang tipoh rancangan Malaysia ke semong duo. Pinulung inoh ngelibat 46 projek pimuluah. Sementara inoh, nok beranjuk sawa iti, talu perupi usahawan terima pinulung talu ratus pelipuni ribu ringgit. Dana pinulung inoh aboh ngibonar dari buat rancangan Malaysia ke semong talu. Bangunan opis pos Malaysia dek berkenu miri sauh pagi jaya. Opui moh nyauh kira 70% bangunan ino. Nunak liput Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba Do Penyelamat Malaysia Sarawak, PHA terima pimogan bigaut bikait hal ino pukul moih 44 minit pagi. Anggota Sok Balai Bomba Do Penyelamat Batu Biah obogorak odi ke topat hal. Opui, mujur abu mula pukul PI 50 moih minit pagi, dua doiknya ada kobos di abu lipot. Penyebab hal opui, dua tokot rugi masih abu nyasat. Demuti sejak abar, dia abu nyusun dak Rosita Ampong sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom, dua salam sejahtera.

0: YFM グラッサマ
1: ー、ガラクサマ
2: ー、ingan adin bersama Dokoi dan segmen ngain tawon, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai
3: sepukul peringatom, next men dua terungatom, ingat apa ngojit koi dan RTM Klik, duan live FB YFM BDF.

Okay, Ragu, Dr. Mamadah, Jackson Boston featuring Magnificent Five Band, Ragu Editan Bintangku, ya. Okay, jadi jam tadi sedang maritma semang 4 minit repas apukur semang sing ngarim. Jadi semayuh ta sama-sama kedengar program dangdut dengan pangkat program ngarim minggu atau peramun adab ta dawa kali tengah Ragu Sir Alan Gerongan Pijawa Ondu.

0: Aladin di sama Dukoi dan segmen
1: Ngarempawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pukili hadaka i.
2: Sepukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat apa ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

Salamat nga sa mga pag-ingatan ng program Dangdut ngayong Minggu. Program ang itong buwah DYFM Media berangarap mo sa ito pukul si mga suku singarap. Anak ina teja tambah kedinga dua ragu di sebungas dalam program Dangdut ngayong Minggu tak anak ina ragu di dan rindu semalam ngadangdutkah kita. Ragu di dok teban berdak Kurniati Kamalia puankah dok ngaten nang Titik Kamal. Titik Kamal do beranak ngaju anu bulan Desember sewa 95 perundi di Jakarta, Indonesia. Titik Kamal ina anak si busu so pasangan Kamal Badri nga Eli Rosniati. Ata agi dua dingin ragu pramen so Titik Kamal. Ragu diden Mars Pembantu nga Burunan Cinta. Nga ane jatapicu dingin dalam program Dangdut Karom Minggu tak.

Sukaseh. Nyebut ada Elvi Sukaseh, aku sabanan, metingat ada puan asi anak Elvi Sukaseh. Elvi ada dua beranak ngah soa semangat pui rima perundi di asar so Jawa Barat Indonesia. Elvi seena berakat beragu so sama i, anak ina sama i nin an pemusik so Indonesia. Nga ayah biguru keria i ngasawa semangat prii juk peruhan tipuh ayah jadi penyanyi pendamping Roma Irama dalam orkes Melayu. Nga ana atak agi patrago praman so Elvi Sukaseh adari praman atak ngeramati dalam program dangdut ngarau minggu tak ragu adiden cubit-cubitan gula-gula pecah seribu ngaragu bisik-bisik tetangga. Ya tapi cuu ngaragu praman ada dokter ban benda Elvi Sukaseh dalam program dangdut ngarau minggu.

0: Bengus F. Kai, ini kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ke boh.
1: Mahar kumiri set kroke ketipat moya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ke boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jak. Ku lede.
0: Ongan, mungan nih pun mahal set kroke mudamu. Kai leguti, aku ti mise na. Pakkan boleh, abah mau masak nenyohon bina. Kai mumpuninya ada sasah-sasah. Si Edni rabuus kah, ira nganai kah, ira rilek kah, ada anak icek kah. Biawak mau depon, adep mau di kampung. Mati pagi pun inya kampung mah. Mantu nuluk ngemu. Biradap cek mamu depon.
2: Cek depak tua.

kedinge ia ka pantai timur semenanjung Malaysia atrep jo praman adapta ngeragu dangdut ada Dr. Bana Bada Wan Nur Sahidah Azlin binti Wan Ismail Wan kah dok ngaten ngaden Eda Hezrin ada rupa anak na semangdi nebar meswa semangat pri pri rima ina nina anak penyanyi diker barat moden puan kah selebriti terkenal puan kah selebriti adi dok ngaten di pantai timur semenanjung Malaysia penyanyi adi biasar so negeri Kelantan atagi pat ragu praman adi Dr. Ban Bada Eda Hezrin pakaramati ragu-ragu adi dok sediaku kan sopreg ane ina ragu duet Eda Hezrin bisama ngaden manjo ngane tapi cu dia ngadua ragu di semua so Eda Hezrin ngaden manjo ane ina ragu di den adik saya abe sore ngaragu di den bola do gewe pucu praman der program dangdut ngarum minggu.

Ata kedua dengan ragu ada Dr. Bana beda penyanyi duet Eda Ezrin ngaden manjo ana ina ragu ade jando abe dudo nga cinta setandan pisang. Dia nak penyebab sobrang ragu adidan cinta setandan pisang hati memujur seen taruh 7 million views wankah taruh 7 million ngera adi mehninga ragu hati dalam aplikasi YouTube dalam tipu 2 sewa ada. Nga ana tapi cuu nga ragu duet Eda Ezrin ngaden manco dalam program dangdut ngarup minggu.

Atau apa pecu dalam program Dadu Tanah Minggu Ta Nga penyanyi dangdut piasar so Malaysia Ayah ina Muhammad Farizwan Adnan Puankah dok ngaten Ngaden Fariz Adnan Fariz Adnan inginan content creator Nga influencer Adi temegah di Malaysia Ayah dok ngaten ke nga single I Drum genre dangdut pop nga balada Nga sewa 2025 umur I Arong taru prusawa pak ayah menaik keputusan bas ripas ayah perupas kerja tetapi dalam bidang IT support nga fokus sipunoi dalam karya seni. Nga anak ragu adi sibungas adi pramanata dalam program dangdut ngara minggu tak so Fariz Adnan ina ragu solo I adi dan aduh geli mama nga ragu duet bisama nga mas idayu Ragu adi den air titik ke batu. Nga ane, jatah piju dia nga dua ragu di Dr. Ban Bedak Fariz Adnan nga ragu duet bisama nga Mas Idayu.

Bapak picu na penyanyi Forest Adnan dari program Bandit Malam Minggu Tak. Dua dengan Ragu Praman adalah Dr. Ban dari Forest Adnan Nermati. Anaknya Ragu Dueti na Baby Acha, Ragu Riden Mama Bonita, na Ragu Dueti na Selfie Yama, anaknya Ragu Seindah Syurga. Nga anak, dia tak picu dari program Dangdut Malam Minggu Tak bersama na Forest Adnan.

0: program Dangdut Ngarong Minggu ta. Cuma kasih lebih sedih barangan adi meh bersama hake nekak jam madinati. Nga ana keus meti dawai tak bersama. Dapat dengi tak nedupkan dalam program Dangdut Ngarong Minggu.
1: Okey, jadi kita sudah jatuh muka sama-sama keringah program Dangdut Ngarap Minggu. Program Madin Dongatur Ngadoga Perwah pada DJ Lala. Ya. Jadi jam tadi, setelah Madin dama 20 minit ini, ringah pukul simang 2 terap ngarem. Jadi kita dama 20 minit ini, tetap sama di drama segmen Ngarem Pawan Tadi Ngarem Mati.

0: sama Dukoi dan segmen
1: ngayon kawan. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, pahit salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sabukur peringatom, next mendua turut nyarom. Ingat dapat ke Ngejit Koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web, opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: jalo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan oni. Palik loja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menuh, tak sama-sama ngibar eh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama oto ngibar jalo gemilang nguas semangat patriotik.
3: Okey, jadi macam tadi Astana Madin the my minute yang dengan pukor semang dua terpengaruh ya. Jadi ngana atau mendekat penerbangan program tak ia na segmen ngarep apa wen tadi ngarep mati. Terima kasih kerana program main bagi bersama dengan aku sedang taruh jam mati. Jadi harap so pertama ramen dengan pemain ragu di muka melog main yang so pertama program ada dog ngatur ya. Okey, jadi pengurus sangat pengurus semang dua ti atas sama-sama dapat kedengar segmen semang 26 segmen otomasi adanya dia bagi dengan ragu-ragu praman yang sok perik barata ya. Okey, jadi ragu sekasen so DJF yang soprek di ngaramati ragu Dr. Bandar-Bandar Renal CG Masih Tian Kari pasana ragu so Jose Marie Chan ragu adidana Beautiful Girl. Jadi dia kata berdapat bau ku juga seramat ngarep maka soprek. Salam Malaysia Madani, kadamai ka soprek.

0: Eh? Oh, sini sila sa akin ang talon din. Matumutyo, sige muna.
1: Diyos! Oh, Diyos! Woo!
2: Asa, sige ka naman ako din ngayon. Di pa tuto ko sa di ko dyan ang talon din. Di pa tuto, gamot talon din mo gan ako. Pukan na gadon ko yun. Eh, ano jawa ti? Di pa tuto yun ay oti, ano ti?
1: Diyos! Oh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah hantar runti. Mugan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ya ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM bidoyo nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mau kau tunggu aku mana ni di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. Dia patut mu deh pilu.
1: Ini nak ki, kau tengah ini apa?
2: TV mau ningat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nanti
2: ulai. Ini hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku deh aku tak pasti kau lena hati aku. Tolu baku nyakut di koyuti ya emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu botol punya lihat toko mana aku jawetin no.
2: Mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benda lati buka
2: muti ti emu moya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di pasar pedangkung ke
2: iore aku tis bonar binirati dole aku dah moya sebab mau milih ku limo sawa dropas
1: iya patut lah aku ingat kala bendera ti ti kini di mopu kini dipilih ya kini siak kini dipilu mau lebih kurang sama je kala mau limo sawa aduk kamu pakai ya dah mau kok is dah iit muti lagi atau dihar ya mumit di tikuk ni ti ya tu aku milih ti ya so pasal ti ya
2: iya mai
1: pagu ah
2: kudu mau jual mai dia mau jual ni
1: ya tu aku jual masih tokah betul ke kini bendera muti
2: ti pagi ku gati lah aku dikemun pasal pagi dek kalika ngati itu timote
1: tapi ingat ya iti masa mau pasang bendera iti raka-raka diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mu mak da liok mak da tota mak da kois pali pagu mak da nuk tanah mu di bendera no mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bih lalu ini dia pakai itu ya maknya pakai tolin dia ada doh nih cak potot bercobak puah
2: aku kali uwi ya teker mokos ya
1: uwi ya ge atuh ya ya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi terguna ge
1: pakai uwi no gak toka apa ya mak dah ya potot dia mas bercobak puah ya buat ini doh ya pak paling ini ya mak dah terbalik deh
2: oke pernah terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh ya mesti ke sumu di ke umiah tiang mutia
2: iya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datuk lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tolu jadi muti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombong apa asal dah cukup tengok kayu no mi tadi ayuh ni
2: selamat anu kebangsaan.
3: Jerebu dapat teban 6 kapurengta rebis i bepaut nga saluran ngasenta. Daya ratus rebis i anak-anak maranyamba samun ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.
4: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Pagkalibutan Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni Bajalo Gemilangan, Bramah Ngaburan Kebangsaan nga Anu Malaysia. Jaat asamah ngibar Jalur Gemilang nga atin puno ngangen rubis i dirmi nga motota. Ingat dinya ngiba bendera ta tebarik. Pontah Jalur Gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera ta dog tana. Dinya ngubah Jalur Gemilang nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur Gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaiga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba Jalur Gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: άλλη τι. Πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτη που να πάνε μου.
1: Τι. Τότε μπορεί να κουν και να δε το πόν κουπού ατε.
0: Ναι.
1: Μου τι άλλη σιτόζε. Πάνε παγκού από μου. Μπορεί να κουτούν, μπορεί κάτι από μου.
0: Ινό λε που ήταν ινό λε. Ισο ισο δουκούν. Ισο ισο δουκούν.
1: Μου και κουπού άνε μου τι τι. Yo checo tas barang tia.
0: Dosa.
1: Kono nam nenu.
0: Ma saya dukun ma saya. Aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor pada tu sa dini dia. Atau mulut berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke diban. Tempat tu diban tak boleh buka din.
2: Asih di depan dalam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mau nam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leti.
1: Yo, iya yo yo yo yo.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ai gulu gulu gulu. Aba aba aba. Trouble ya. Yeah. Betrouble.
0: Gulu gulu ti.
2: Kinyam dai mu tanya.
0: Ha. Kali sepal mu sepan nas dia nimbang ke dina.
1: Ces. Tulung ces, tulung, tulung.
0: Dai tulung nah gulu nya no. Gulu gulu kursi deh.
2: Mana nya mena rasa rasa ngoh mu tiba.
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang berlimpah sinyal sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya lah iyo ti. Ko ingat so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu lagi kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa le. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Ko rasa doy di pesa atau pay ko rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sa ngecek atau.
1: Hah? Tapi ko si iyan na.
2: Kahai ko mau nam di sebenarnya. Kahai naman si iyan.
0: Itu yang nak si Ian mak munoh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita mas nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau apa sih mai?
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Sepulang ya. Nurse cek otopnya nyepuan ini onapnya terus ingin ubat ti dudukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh
2: selamat tiada beringku-beringkunya pakmu
1: ini nangin lo
0: pakmu kaning ke dos waiti
1: oh bergolot dah
0: ah bergolot dah
1: kena ragu no lah
0: ini berkurang dia
1: pak bergolot
0: ngejit ya ngejit
1: okay.
2: So slow saja relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okey, Mai, Tia. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ini cakap adak, Mai, Tia. Ini cakap adak, Mu.
0: Dom ni lagi, Nas. Saya mau cek iyo, Tia. Tanun lagi sini lagi, perlu di ke klinik. Iyo, Tia, jembatnya tu, berbetul. Tanun iyo, tu, tepan iyo. Mak, tu, telah penuh, Tia, Tia.
2: Ada rasa ngecek lah, Mu, Tia. Ada rasa ngecek. Dengan lagi, suhu, Mu, Tia, pun datu lagi terbekuk.
0: Hati, Mu, katung. Patut meter mau tanggung dengan kamu enggak?
1: Okey, mati.
2: Okey, hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Tanya tiak. Ini menang siklip tiap kau dua kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu andu.
1: No, mau paksa jaga aku. Nanti aku mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iya, iya. Asal melamban ubatmu, lahan berehat.
1: Iya.
2: Ti surat siklipmu lah. Mitu ubat urit sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ingin aku rampuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya. Boleh, boleh.
1: Sali-sali kundok.
2: Pagalah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Iya, boleh.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya amais raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Hish! Nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuwit. Ia ngurang risiko atak meranggar kemaya moto dijuwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata'u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab rumah radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.go.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu so bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adepta sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Asok ramit kuruk dua dingan ngocit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngocit segmen suang dua nuam. Pai puas ngocit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngocit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Daurang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama koi di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi koi pengidip barak mendu, ampun sarah koi, mun koi ampun sarahnya adi koi. Mada koi, obuah pesuba, pak pijuwa koi, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beragah adin dog stui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa pandu bauh nganiti. Koi mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dipmenu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su koi ro dang penjagangan kaan bara pingoma madih koi diogi ondam koi mitia da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak koi piju bara su sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan koi mitia. Duh, berdoa itih dan mendotonak dengan Yesus Kristus, Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus, Tuhan to, dua pininduk topa, ni itung pokat dua roh kudus, roo dua suo to, nogstui tui. Amin.

Tipu Ramiana ka etek JTM bien taruh-taruh kampus dindi Abor Ace ngarabis jutaan anak sekolah medog training so sewa 2000 semang.

Piciunga ka, Sarawak Energy Berhad SEB natu ng penyeruah elektrik jarit pegung kasukup sungur isa tinura tipu rega adiamu. Ati dong nyukong bada penetap samanraka operasi kompeniana darab ngurus loji hydroelectric bus i. SEB kerat nang kurang i ujen di kawasan uruk piin membeda aliran merut piin ke takungan loji hydro bakun murum ke batang air menege berkurang. Sungguh mana sistem penyeruah elektrik Sarawak adi beken-beken kan bersepadu dapat beda SEB ngatur penjanaan tuna piguna yen natu penyeruah i jung pegung. Ayanang tenaga hidroelektrik peruah sindek 65% penyeruah elektrik ke sistem grid penjanaan tema 34% ke sumber beken sindek 100%. Peta kerja kemiang berguna dok ngubah jadi ni pitak dagang adi beke kade itia aktiviti sara diri. Ahli Dewan Dangan Negeri Engklili Dr. Jonica Rayong Ngipa geratnang rakahana dapat beda rakyat seen utung sok tanah ka sumber sedia agi. Nga beda kerja kemiang jadi kerja dagang ati re dapat nambah penyedapat rakyat rabis i di sepak pasar diki rakyat i bagi de ngusa kerja kemiang. Ngera adi ngusa kerja kemiang menegadok mite nambah penyipuan samun pemahir derep pita kana. Pita teknologi ngapinura pemakai teknologi ngapinura kerja kemiang modern dapat turut ngera adibitaya nambah produktiviti di sidah peruah asir kemiang adibiat nilai tambah samun pasaran adirebis bayar. Ekan sakati tipu rami penangguhan program AgriCorp di Selindong Ulu Engklili. Standard nanas variety bau Sarawak Gold Puankah SG adi penerik bas di laman nanas di pameran kemiang Hortikultur Samun Agro Kerjanami Malaysia Maha 2026 adi dok ngatur deg 6 September aderek di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Pinggubak pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri M. Saleh Kedatnang, perungunjuk tan buat nanas SG ni Dr. Ban Hasok Sarawak Kamaha Karyati. Air Kedatnang variety SG ni adidok perun di Miriana Kedatnang asir nanas premium adibian nilai keboleh pasaran adiraru begatung. Ngabian isin adibengis setama ngan nanas variety MD2 bekansu bian tipu masak adipurok ane ina sindak periburan. Variety ana menegah mojo dok ekspor ke Singapura kabian potensi sok pasaran China ngan New Zealand. Kaum pengguna Sarawak Raan Perintah Perhati Aktiviti Kerjanami Rakyat China diraisati. Presiden Kaumana Winston Ong Gratnang ati yentak rakyat separai saraguna visa pelawat yang kenu kerja dagang ngades en pejabenar ke nyerja adidesa. Winston kerasakati derep di sidang media. Ati bituna nga aduan bipot sindiket adikanu pemerasa Ramin Siret ke Mozek Kosong adideh bibayar. Sindiket anak berkudok pengguna dan itaban susah tunduh buat reta pak mati hingga penitah undang-undang dapat dertembit tunduh ngera. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak peruah 24 notis meranggar undang-undang buruh so Opis Servis adidok kenungga andupat adripas. Opis sana derpendi pinarang geratnang dua permai kertas siasatan menegah dokuka. Operasi sana neten kemajikan derempitak perkhidmatan di sindak Bandaraya Kuching. Ati yang natu penitah ordinan buruh doktuna raka-raka saman perundangan perburuhan beken adi bipawet. Operasi nak penetan tunduk pat fokus bas ani nang ngaji pekerja adideh pemastatin adideh bil lesen meranggar syarat undang-undang kadeh dapat ngaji yen kerja rebis so tipu kerja. Perintah menegah dan meretak tunduk majikan adideh dapat bayar gaji

Ya, dari Pogan, sebuah lagu penghibur masa Dino, ada matik nak sama penghibur kita ada segmen Mekat Karimohas berupa hari no minggu. Ya, atau puruk no bulan mahi sewak 2026 Siti. Kino ay taruh jam lebih sama dengan aku. Ne kepukul lapri i berupa hari Siti matik lagi ya. Lagi dengan duh lagi dengan agah semua pukul juk berupa hari minan senak buka sadong dengan pukul juk setengah berupa hari sama ada minan senak bau jagoi lagi ya. Masa lagi pukul juk peperima minit berupa pagi sama kita meet puan lagi info cuaca kita ya ada berupa pagi itu dengan masuk email opis pengantuk kaya andu negeri Sarawak mesin pukul mahi berupa pagi kita ada semayang RNP mudip masuk RC bau ya dengan ti kalina sama idar masuk Roman Catholic bau lagi dengan berupa pagi Siti lebih lagi dengan kita ada bersama dengan Ami the YFMB 3 dengan kita mempuan lagi keadaan asu jerebu lagi ya dengan bandar raya Kuching main depan tempat-tempat kita ada masa tina dengan ngajar masuk laman web eqms.doe.gov.my ataupun Air Pollutant Index Management System APIMS Siti dengan pemaca bagi IPU dengan Kuching sama sangat tidak sihat ataupun kai sihat lagi berupa gitu sama 200 ijuk pur rima ya. Dengan masa lagi di Kota Semerahan, IPU nah de 200 mai perumahi dengan Sri Aman sama 200 merima. Dengan paling bahaya sama dengan Serian pemaca IPU nah paling datuh taruh 150. Lebih lagi kita ada masa tinah dan serian ataupun dapi-dapi saja sentiasa lagi nyaga penyihat adab kita dengan timpuh asuh jerebu siti ngurang dengan guna aktiviti fizikal dengan aktiviti lasak de sepa bangunan. Lebih lagi IPU dah lebih masuk 100 itik lagi ya. Selain apa dengan nyup umur dah cukup dengan mesti tibuk kita kekal terhidrat dengan masa lagi negara inya ada golongan risiko mengkandakinya pada puan bala nama tu dengan inya ada andam kronik ataupun andam taruk ngurang lagi balati masuk dedah masuk asu jerebu sekiranya ada mandam menem kukuk ataupun susah rangaseng ampus dengan gejala debeken mengkama nembata berumok ya dengan pantas kita neg klinik lagi ya ingin itik seninja kita asuh jerebu siti memang bahaya dada kita penyihat tibu kita manusia lagi ya jadi sentiasanya agak adab kita ada tapi-tapi saja lebih lagi orang masa kita luah kena perlu kita minan mas lagi ya lagi dengan terus kita berhibur tadi lagu penghibur kali ini bersama dengan Vivian G dari Bujang Serian.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA DRTM.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, beramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga moto ta. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asab, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep onkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lebih 276 juta ringgit tinan ngunah rancangan tebatan Uba de Bintulu. TVET Dok Pichaya Industri Graduan Etek rekod prestasi paguh cepat ceun kerja. Gaya Andu peres dengan beda Sarawak Energy jamin pengada elektrik kekal cukup. Selamat berpagi bersama dengan aku Angelin Impor Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah Puno, rancangan tebatan Uba fasa ini dengan dua de Bintulu harap dapat menyelesai penyusah Uba de kawasan ti. Gapit Premier Dr. Ama Dr. Sim Kui Hian menang, ongkos projek 276.4 juta ringgit. Projek fasa ini biongkos 26.4 juta ringgit, mesiap sewak 2019. Fasa 2 projek, 2 masuk 5 komponen projek mesiap de Taman Jason dengan Balai Polis Trafik. Taruh lagi komponen senincik kawasan SJKC Sibiu Jempak dengan Taman Desa Damai, projek jangka senarah ne kontraktor Buran Simeheng. Ongkos fasa 2 projek kehi 250 juta ringgit. Dato' Ama Dr. Sim Pidaniti de Facebook. De Majlis Beken Dato' Ama Dr. Sim Jaji Menteri Penyihat Ratus Pramin dengan perintah tempatan minta pegawai dengan pekerja Majlis Perbandaran Pedawan MPP ngunah cukup penyedia nurak penyusah masa-masa de irak meneg. MPP perlu berubah ngajah pimaju teknologi moden serta piminta inya ratus. Nemenang tiap inisiatif tunah dapat tinan pigatuh kualiti pimudip rakyat. Dato' Ama Dr. Sim Pidanti, de Majlis Ma'an Bingara ulang sewak ke Ejuk Puruk, MPP de Kuching. MPP tunah buran ini sewak 1,250 juk tanang Majlis Daerah Luar Bandar Kuching dengan tukar genan neg Majlis Perbandaran Pedawan buran mahi sewak 1,200. Bidang kuasa MPP de kawasan 1,204 km persegi. Inya ratus de kawasan Melikin Balai Ringin ITC ada jeran bahas lebih paguh rimpas projek pigatu taraf jeran Melikin siap sewak taya. Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Datuk Snowden lawan menang projek ngeben penguntung neg inya ratus nehen prii buah kampung. Lebih mudah pimpenu dengan ngunah aktiviti tiap anu. Datuk Snowden menang ongkos projek jeran iju juta ringgit. 5 juta ringgit mesu agensi penyelaras pimancang Greater Kuching. 2 juta ringgit lulus minan sistem maklumat rekod-rekod jeran bahas Malaysia MARIS. Lebih danti nak melih sagah de ini Majlis nehen Kampung Danau Kerangas Balai Ringin. Ihong Graduan Etek Jabatan Tenaga Manusia JTM Bijaya dapat kerja rimpas ngemas pengajian. Pri-primuh 0.5% graduan Bijaya dapat kerja. Gapit Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan menang. Tipi tengah pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET makin dog picaya industri. Pri-pujuk 0.2% majikan puas asing dengan graduan ETEC JTM. Lebih nanti the convocation ETEC JTM ke DUPRI wilayah Borneo Sarawak Demiri. Kihong juratus memberi graduan menek the majlis convocation. ETEC JTM aduh terpetaruh kampus seluruh negara lebih ni juta orang pelajar matilateh mesusawa 2019. Bisilung lagi agah.
Sarawak Energy Berhad SEB jamin tenaga elektrik kekal cukup menepa negeri nurak gaya anu paras dengan beda dedek timpu tuhai. Perancangan serta langkah operasi company ngurus loji hidroelektrik dapat ngadak cukup tenaga elektrik. SEB menang kurang hujan di kawasan Kutong Umon loji hidrobakun murum dengan batang air. Menipun SEB dapat nyilaras ngadak tenaga elektrik kekal cukup minan ahi sumer serta sistem bekalan elektrik Sarawak bersepadu. Tenaga hidroelektrik keluar 65% elektrik neg sistem grid penjanaan terma 34% dengan sumber beken ini peratus. Sektor Kumenyang perlu berubah jaji ini bidang dagang bidaya maju kait jaji aktiviti sara diri. Ahli Dewan Undangan Negeri Engkelili Dr. Jonikel Rayong Nipa menang langkah ti ngancak inya ratus dapat minan tanah dengan sumber de-ade. Sektor Kumenyang jaji dagang dapat nambah pinciun inya ratus di kawasan sepak pasar. Pengusaha Kumenyang dok pinta nambah pimintar serta kimahir bidang Kumenyang minan teknologi moden dina nambah hasil serta produk Kumenyang boleh jual nek pasar bahas. Nabi ucap masa nutup program AgriCorp di Selindong Ulu Engkelili. Nanas Banca Bau Sarawak Gold atau SG1 ini produk paling narik minat inya ratus delaman nanas pameran Kumenyang Horticulture dengan Agropinami Malaysia Maha 2006 Bideng Natur Itisen neg enam anuburan prii de Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Ketua Pengarah Lembaga Pendustrian Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh menang ijutan buat nanas SG ini teban khas mesu Sarawak neg maha kaliti. Nemenang SG ini puruh demiri produk nanas premium ahi piminta de pasaran. Sidik nanas ti sama dengan nanas banca MD2. Selain sen nanas pantas bibuak timpuh periburan. Banca nanas ti ekspor neg Singapura dengan boleh meret pasaran China dengan New Zealand. Girumpung pengguna Sarawak nyungkak perintah perhati aktiviti pinami rakyat China di negeri ti. Presiden Girumpung ti Winston Ong menang tinan ngilak inya binua sepak salah guna visa pelawat ngunah dagang inya pimener serta kerja secara kaisah. Winston pidan pekarati de media. Pekarati rimpas ada pingadu pasal sindiket persaramin siret dengan mozek kusong secara percuma. Sindiket nipu pengguna sampai reta rusak pakai dapat ngumit tindak undang-undang neg inyati. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak peluah 24 notis ngilanger undang-undang buruh timpuh op servis anumpat de merimpas. Opis timenang 25 kereta siasatan biap urak buka. Operasi target majikan sektor perkhidmatan di kawasan Bandaraya Kuching. Tidak nentu ngajak atur derungan ordinan buruh langkah serta undang-undang buruh beken berkait. Operasi ti numpu neg empat perkara senenca ngupan pekerja beken pemastautin anyap lesen, ngilanger syarat lesen serta kait mayar upah kerja lebih masa. Lebih numpu neg majikan kait mayar upah atau gaji bagi kerja tunah masa andu off dengan andu kelepasan ngajah kadar de tinetap. Tinan ngama sagah puuna binaca bau. Lebih 276 juta ringgit tinan ngunah rancangan tebatan ubah de Bintulu. TVET dok percaya industri graduan etek rekod prestasi paguh cepat ceun kerja.
gaya anu paras dengan beda Sarawak Energy jamin pingada elektrik kekal cukup dengan sen keti agah berupagi susun beda Rosita Ampong mesu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya beda Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu tinggal sewas mengperi 50 ramiku ka Stadium Merdeka Dok Mansang pada yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Pengubah Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium adikemas Dok Naingga 28 Ogos sewas mengperi 50 ana Dok Rika bada SEJUKES so anja opis kejuruteraan puun opis opis kerja raya persekutuan. Kerja nak batu asas Stadium Merdeka Medok Mansang bada yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman ngas merima anubaran Februari suas mengperi 50 kerja-kerja naik stadium adi perga 2.6 juta dolar ati dok teras kat tempat tipu tui nemburan ada kat bedak penyita andu kemerdekaan dok ngatur nga taruh perundi anubaran Ogos suas mengperi 50 upacara ati dok nyerami dingi nga penyikiran Padang bedak 1000 naan anak sekura nga dok nguru pancaragam bedak askar Melayu diraja anu tidak sejarah dok sensor section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ayat lagu Mibur, Taban Bedak, kumpulan Linkin Park, ada Martin One Step Closer. Ya, dengan kata orang lagi, pukul 7:30 pagi. Semua keping agak ada benda senak bawa jagoi. Dengan terus lagi tak berhibur, kita bersama dengan Gwin J, Bitang Skora, 2YFM BDF.

0: gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab kakoma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Pukul 7:30 pagi.

Binaan dua sukup, sungguh pun negeri iting ijawin gaya onu de bonga dua bodeh de sukup tui. Ino banyukong da perancangan durakah prasi syarikat ino dan kerja ngurus loji hidro elektrik utama. SEB sebenang piin jan de kurang dan kawasan tadahan medak pimonu piin de nuju kang takongan loji hidro bakun murum dua batang air pun kurang ke. Pas munu, sistem bekalan elektrik Sarawak de bersepadu meda SEB ngurus pimonu elektrik nuna de bigunanya dang dan notu karen kitubu binaan. Ianang tenaga hidroelektrik sidia kira 65% karen kang sistem grid penjanaan terma taruh berupa peratus dua sumber deboken kira ni peratus. Kitubu dua abar, sektor pimuruh perlu obang-ubahkang ni bidang dagang de dapat maju dua idah tiadi aktiviti pimuruh sendepnya sijap. Ahli Jawatankuasa Negeri yang kelili, Dr. Johnny Kerwayong nyipa sebenang, sijaka ino dapat dan rakyat pakai tanah dua sumber de sigah ogib. Iti dapat pat asep kenapa rakyat amata derua pasar, boga depah denai keroja pimuruh. Nyadogi toya kau benar bersebaya ke? Dan nama pimpuan dua pimane kerja dalam bidang ino. Pimakai teknologi dua amalan pertanian moden, tungang turungnya adogi toya kau bena nama asir, dua dalam masa de sama, bara pimurah dogi nilai tambah, dua pasaran derobis luas. Ya sobat ini tidak majlis nana piobo program AgriCorp de Selindong Ulu Engklili. Sementara itu nanas variety bau Sarawak Gold atau SG1 antara puun pinorik de laman nanas dan pameran pertanian horticulture de agro pelancongan Malaysia Maha 2022 deria oboh ngatur nek nuom September de Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Muhammad Saleh sebenang jutan buah nanas SG1 debotoban khas Sarawak ke Maha kali ini. Ya sebenang, variety SG1 debopura de miri ino ia produk nanas premium deria doras laku dan pasar. Nanas ini sama mosia koda nanas MD2 ruasan rikas ayu dua tuuh buah ia no kira priiburan. Nanas basa SG ai iti pun bijaya obo ekspor ke Singapore do agi peruang obo jua de China do New Zealand. Pertubuhan pengguna Sarawak Raanda Perita Perhati Aktiviti Pinomi Rakyat China de negeri ini. Presiden pertubuhan ini, Winston Ong, sebenang, ini nah nganyana rakyat luar sarah pakai visa pinomi naik dagang dengan doi pingbonar dua kerja secara doi sah. Winston sebut iti, dan ni penorang media, bituna dua pingadu pasal sindiket de prosa bori de siriat dua tile secara persuma. Sindiket ini menipu nyaa sampai meda buat rota rusak. Padoi peruntukan undang-undang dapat bomit kura bara demuno. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak Peruah 24 notis ngelanggar undang-undang buruh ngirusu ops servis debaponu onupat deropas. Upis ini dang ni penarang sopenang 20 kereta siasatan pun obah buka. Operasi ini niat majikan dan sektor perkhidmatan di kawasan Bandaraya Kuching. Inungannya notu, yang anu nak peruntukan ordinan buruh, kaedah-kaedah, dua perundangan perburuhan de boken de bikait. Operasi ingin penumpu kura fat fokus utama yenu ngaji pikroja de bukan rakyat dati, dedoi lisen lah, ngelanggar syarat lisen, dua lisen, bayar gaji sen pikroja de kroja, robis masa. Rasa ni no, penumpu pomo naik ke kura majikan, dedi bayar gaji sen pikroja de kroja dan onura dua anu kimisi nuna kada demeh oboh notab. Nak kong mas sabar ke basa bau pun puna. Robis 276 juta ringgit abonyukat ponu rancangan nak piin ba de bintulu.
TVET semakin berbisaya da industri keboleh pasaran graduan at tech rekod prestasi depago.

Okay, lagu penghibur mesu Natasha Jagu Bunga Anurami de mati nah mengdepidaan kita di jenah sepukul 45 minit berpagi dengan sama tamit puan lagi info cuaca kita ada berpagi ti kuat kuasa pukul 7 berpagi kinoai semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak. Berpagi ti ada Jerebu, Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Ya, dengan ada semua bagian. Masih lagi, Wang Lembah Tandu, ada Ribut Pite, banyak pun hujan, ada Kudu-Kudu Tempat, ada Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dengan Jerebu, ada Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Mukah. Ya, dengan keadaan laut, sama laut bergelombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengan buai mesu selatan barat daya laju encah semeheng tok 20 kilometer ini jam. Suhu minimum sama 24 darjah Celsius dengan maksimum terprima darjah Celsius. Saya nak mati dah dengan report gerandu kita. Ada tumit masuk email Met Malaysia Negeri Sarawak. Kuat kuasa kujuk berpagi. Kinoai semeng 2 jam bagi denuti. Tapuruk dan beramahi 2026. Ya. Okey, terus lagi berhibur bersama dengan Jackson Boson dengan Magnificent 5 Bintangku. Bintangku.

Okay, sebagai kepingin program pukul mahi berpagi semayang rana pemudip either Roman Catholic Bau dengan ti sama dengan kita ada Facebook Live YFMB dia ya. Ada Rachel Marikan. Ya, so pagi kuana salam manis dengan mesra seraru so siburan yang so perak barangan dengan lagi Ronald Dennis. So tugas so pagi Dominggu dengan semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM harap semua sihat-sihat selalu tempat merekat kita semua kuanya. Dengan lagi ada Christina Mape, Blessed Sunday. So tugas DJ, salam ceria-ceria dua happy Sunday. Duduk so-so madis ayu aku. Dengan lagi Kiong Livindi, selamat Isan-Isan DJ dengan Soprag peminat YFM Bidaya dengan geng-geng awa selamat anu minggu ka Soprag ya. Dengan lagi Paul Sekin selamat muka krimuha so pagi anu minggu DJ dengan semua ping-keping YFM Bidaya dia berpagi nuti harap kita semua sihat dengan terasa adep jaga adep ya. Dengan lagi yang di Bali bersama kita morning guana Abeng Sani selamat pagi Rohaya Jack selamat san-san, selamat minggu. Dengan lagi ada babai konten dan nyingok dengan kita Derek Asen, Donny Lim ya. Selamat pagi. Dengan lagi ada Kawi Kurus dengan dengan tabukan ada James Pengiran lagi bersama kita berpagi Siti. Okey, terus kita berhibur tayang lagu penghibur kali ini lebih bersama dengan Acid Rain ada peminta dengan kita ya. Dia menang main lagu Acid Rain Hujan Acid kan.